0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya tuh yang abutia. Syukuru itu donggolo otot umuru. Syukuru yang donggolo otot duo. Insyaallah itu amiyah tiada bohi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau belahi botia tunggu lo mula akhiria wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengutlah mengut tato merdeka.
1: Merdeka.
0: Jo langsung matanggal, merdeka dulu.
1: Matanggal 12 hari ini jo. Tinggal 5 hari hari kemerdekaan itu Republik Indonesia.
0: Bolo 2 hari.
1: Bolo 2 hari hari Pramuka. Di sobarangkat ini peserta Jamnas Jambore Nasional yang dari jo. Gorontalo.
0: Ya.
1: Itu adik-adik seberangkat dari hari apa itu seberangkat tuh ya terakhir kemarin. Ya, hari ini yang ada dia Tika Kwarda di Pak Bupati.
0: Tika Bupati.
1: Tika Bupati. Itu kayaknya sudah di bandara. Semua berangkat.
0: Iya.
1: Iya, kita beri support ini buat semua peserta ya. Ya. Semoga sehat buat anak-anak ini ya ada Iko Jambore. Tingkat tantangan poli lain ini nuni. Biasanya kan waktu tiang api itu hujan, ada hujan-hujan. Kali ini panas matahari.
0: Panas. Iya.
1: Itu. Tapi di Cibubur panas tidak saya tahu ya.
0: Iya kalau pohon. Ya sedikitnya dingin.
1: Dingin ya.
0: Pokoknya ya kayak yang sunama cici ya agak dingin juga.
1: Kira cici itu cipit.
0: Ya pokoknya cici itu karena kawasan Bandung Bogor itu sudah
1: dingin ya. Insyaallah ya. Di sana dingin.
0: Ya itu. Selamat. Insyaallah tiba dengan selamat cu.
1: Iya, kalau peserta kota sudah so tiba, kabupaten juga begitu. Bona Bolango juga sudah. Tinggal ya, mereka sudah di lokasi nuni.
0: Oh,
1: alhamdulillah.
0: Mulai dia baking di Cibubur. Di Cibubur.
1: Cibubur.
0: Iya.
1: Di Cibubur ati.
0: Iya, nah itu. Nambah cerita itu, Pramuka itu kan menempa mental,
1: iya.
0: Saling menghormati, itu kan.
1: Rupa yang, pas dengan torang pe topik hari ini ya Nuni, pendidikan karakter anak sejak dini, tumbuhkan hormat dan kepedulian.
0: Iya, itu.
1: Pas, ya.
0: Itu pas. Saya Allah deh boheran dapat lihat ini Pramuka TK so pakai Pramuka.
1: Iya.
0: Ini memang pas-pas ini.
1: Kalau dorang pe tali bahu warna hijau.
0: Iya. Nah itu dorang mulai di tempat dari sejak dini.
1: Nah itu kan so, karena nuni ya Pramuka ya.
0: Itu menghormati.
1: Iya.
0: Nah itu juga sebenarnya dari sejak lebih dini ya ibu kan.
1: Iya.
0: Dia harus menghormati yang ada di dalam perutnya itu.
1: Betul.
0: Supaya dia akan menghormati itu baru. Kalau seandainya anak kedua dan seterusnya,
1: iya.
0: Itu yang kakaknya ini harus mengelus-elus, mengelus-elus ini yang di dalam perut, dan itu harus ditempa oleh mamanya,
1: iya.
0: Bahwa ini adiknya harus disayangi, di dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, nah, dari nah begitu itu ya.
0: Dari sejak awal dini.
1: Jadi dia merasa dia punya adik ya.
0: Itu.
1: Supaya kalau dia PAD lahir dia tidak memanggil.
0: Iya, itu. Itu dia yang menjaga karena apa? Yang melahir kemarin ini sedikit berbeda sisi orang tua bilang kan.
1: Iya.
0: Ya sedikit. Tapi kalau sudah ditempa mentalnya untuk menyayangi, menghormati adiknya, itu akan dia sendiri yang akan membawa bue-bue, dia sendiri yang itu begitu itu penempaan awal. Ya untuk itu ya boh tinggal boh dah dengar Allah itu begitu. Jo wow sempat Allah baca.
1: Betul.
0: Itu kayak tadi malam. Tadi malam di Limboto Barat perkemahan. Itu anak-anak ada lomba mengungguli.
1: Ah, ini pas ini.
0: Lomba mengungguli memang bahasa Gorontalo asik nah ini. Nah itu juga itu kan penempaan bahasa. Itu kan?
1: Iya.
0: Nah, segala sesuatunya itu berawal dari bahasa. Nah itu bahasa itu anu bahasa ilmu modu oli pumonu. Jika bahasa itu tenggelam, maka negeri itu akan menjijikkan.
1: Iya.
0: Itu Nah, itu
1: karena dari bahasa yang baik ya Nuni ya, oh gitu ya.
0: Nah itu bahasa itu kan menuju tata peradaban. Iya. Itu ya itu dilombakan. Oh gagah anak-anak itu berbahasa Gorontalo.
1: Gagah itu. Ya. Nuni jadi juri.
0: Iya.
1: Oh, masya nah, itu. Allah.
0: Nah tapi kalau ini menghungguli iya. dan berpidato, jangan mak-mak dulu tibate. bahasa adat tapi ini mohongguli dengan pidato.
1: Oh beda pidato dengan mohongguli ya. Ya. Jangan kasih kolaborasi ya.
0: Iya, baru menggunakan kata-kata itu. Ya. Untuk apa kita mau bulo kata-kata mendalam apa begini? Bahasa lo adati. Jahe mau adati tidak mahai pakai bahasa lo adat. Ya bahas, kan pidato dan mengungguli kecuali ada satu semboyan itu ya kayak bangsa tala loli pupo dulu lalu open udah mau putih tula lalu bodila mau putih bayar itu tidak apa-apa, tapi ini bahasanya
1: bahasa adat
0: iya nah apa dah itu mau mengungguli mah pengolah itu bahasa adat
1: berarti tidak kona.
0: Iya, nah itu penolakan.
1: Tidak kona sasaran. Malali.
0: Nah itu, nah itu penempaannya juga itu, termasuk iya. itu ya. Apalagi ini pramuka ini memang pramuka ini memang sangat menguntungkan.
1: Iya, banyak anak-anak bisa mandiri.
0: Iya.
1: Baru itu. Tinggal dorang, tinggal asik. Kompak.
0: Nah itu kebersamaan itu.
1: Iya.
0: Tinggal bagaimana kan dapat rasa kemari. Tapi saya ingat dapat rasa kemari.
1: Iya.
0: Nanti pramuka itu tahu bahwa pakai sepatu.
1: Hah?
0: Nanti berarti, pramuka itu.
1: Berarti dulu itu bawa timah apa yang kesasar pakai sepatu?
0: Itu ya dulu itu ya ada yang sepakai solop itu itu yang seorang orang sudah mampu itu
1: nanti di pramuka baru pakai sepatu
0: nanti sepramuka ini mau pakai sepatu sombong sekali nengen-nengen abah iyo apalagi ini sepramuka makacu
1: makacu ada betali bahu ada tali penolong
0: baru ini capatu supaya tahan lama dia mau beli akang yang longgar tidak mau pahu-pahu loh
1: karena mau irit tidak tahu itu menyiksa dia sama tambah kertas di muka
0: nah itu mak saya tiba kuni akhir iya saya itu pramuka, nanti pramuka itu saya mengenal sepatu, Pak.
1: Jadi ada sejarah ya?
0: Ya, ini tahun 70-an, tiba, nah itu, baru ini Mbak Jalang ini, mana lo orang belajar Mbak Jalang, ini sepatu boleh, Bu. Ya, belum apa, menurut masanya masing-masing, zamannya. Nah itu, nah penumpanan itu dari sejak dini. Ya,
1: iya betul.
0: Itu yel-yel olo itu apa penempaan mental juga iya. itu.
1: Yel-yel itu penyemangat.
0: Iya.
1: Nah, ya. Tinggal gagal kan dong yel-yel. Batara-tara ilo rusalama sakatuju.
0: Batara-tara ini.
1: Iya, batara-tara kaki.
0: Ada yang batara-tara tadi malam. Pak guru, Kak. Semua anu ini dorang ini abu soma so naik ke atas abu mau batuk ini anak-anak ini
1: karena saking semangat dan dapat semangat. Lupa ini musim kemarau
0: baru yang sembekin tatawa mar saja otis sem pulang tinggal ada pramuka mau tidur di rumah oh beli mah bagus
1: ya Allah. Nih,
0: karena itu dia mau bertahan di perkemahan karena kebersamaan dia itu kan memulai tertempa di mental itu di kebersamaan nah
1: betul.
0: Itu tanggung jawab dia di pramuka itu nah itu memang menyibukkan ini anak-anak tapi itu kita terbantu penempaan mental anak itu
1: yang sangat luar biasa di pramuka
0: bangun kemari orang sebab pikir apa
1: itu. Dorang jurnal itu so ada. Bangun pagi misalkan olahraga, sholat. Baru olahraga. Nah, setelah itu persiapan kegiatan. Tapi ada yang semua kebagian tugas, kurvei. Memasak.
0: Nah itu, polisi dapat lihat itu satu piring dua orang.
1: Nah ini
0: itu kan kebersamaan.
1: Iya betul.
0: Orang ya, saling membagi tuh.
1: Saling berbagi.
0: Pak guru poli dapat poli.
1: Ada juga dong mau makan di daun rame-rame.
0: Iya itu.
1: Tinggal itu Allah seru moli ya. Ya Allah.
0: Nah kalau bercuci tangan uti. Buat anak susah ke kamar dengan. Nah itu kan saling menegur ke hal yang baik.
1: Iya
0: itu. Ya mau tinggal tali Allah udah berporokolo. Ih anak seka kamari anak petangan. Ih mau cuci uti bukan mau seka.
1: Tinggal dalam peseru-seru itu Nuni. Ketika mau bangun tenda. Dari yang tidak tahu kan. Bangun tenda ini kan tidak gampang.
0: Nah itu.
1: Mau sorong ke kiri sorong ke kanan.
0: Itu. Dulu kasih lurus ke sana ini, ngana punya ini uti, alah betibo kekeweh begini. Tinggal asik. Artinya saling menegur ke hal yang baik. Itu, karena dia ini bo kekeunga, kan yang lain menegur. Dulu tarik ke sana sebelah, artinya saling menegur ke hal yang baik. Itu, nah itu baru membangun tenda saja itu orang sebab ku tegur ke hal-hal yang baik.
1: Iya.
0: Nah, enggak apalagi kalau so acara. Semua acara untuk siapa ini mau bawa diri? Nah, saling menegur. Nih itu yang harus juga kita kasih apa ya? Ya permantap di anak kita. Artinya iya. Menegur ke hal-hal yang baik. Ya. Tapi tantangan yang kita hadapi dengan media sosial. Karena media sosial ini menempa mental anak jadi bobrok. Tapi alhamdulillah saya lihat di Bulango Selatan ini satu ini tanggung jawab di HP semua yang sejam tidur tidak ada yang pegang HP karena dorang lagi bermain game itu bilang bagus itu dia kumpul semua HP dari setiap tenda itu ada yang bertanggung jawab di HP jadi kumpul satu kali HP saatnya tidur ya tidur kalau tidak bermain game orang sampai pagi. Nah itu juga kan
1: iya nah, betul ini anak-anak ini nanti di kegiatan baru itu dapat lihat dorang eksis.
0: Iya itu
1: memang dorang ke sekaluar dorang petalenta. Seperti itu di SMP 1 kota itu Nuni kan dari Pramuka baru sekarang polis so ada lomba Agustusan itu sementara jadi anak-anak itu tiap hari pakai baju olahraga ya. Jadi itu lomba Agustus itu bukan cuma guru bukan cuma murid guru Allah guru jadi kompak jadi yang di kegiatan itu dalam rangka baru Allah sekalian persiapan ini ulang tahun lo sekolah Allah jadi lengkap Agustus tapi yang bermain di semua lomba itu bukan hanya guru tapi siswa dilibatkan semuanya Nuni. Nah, jadi nunggu rame-rame itu ya. SMP Negeri 1 Kota
0: nah itu nah terjadi kebersamaan
1: iya itu. Memang kelihatan sekali kebersamaan
0: ya itu yang kita harus tempatkan sama anak-anak Indo.
1: Kalau bermain itu ada anak 5 orang baku susun. Begitu.
0: Dorang tinggal.
1: Kekompakan.
0: Iya, itu. Kekompakan itu yang harus kebersamaan itu di Pramuka itu memang terasa sekali bagi anak-anak. Nah, tinggallah kita mengevaluasi orang tua, tinggallah mengevaluasi. Iya. Seandainya dia bercerita di rumah.
1: Iya.
0: Itu jadi pegangan orang tua. Begini bagaimana Tendono itu begini. Setelah dia salah berbuat, Tendono bilang di Pramuka begini, diingatkan lagi.
1: Yeah,
0: diingatkan betul. Lagi apa yang dia bicara. supaya dia terkontrol juga kan.
1: Iya betul.
0: Pasti dia berpikir, mau bikin kesana bagiin poti, mama bilang kamar pun bagi.
1: Nuni, baru terang bicara pramuka, ternyata di mana tuh, di mana? Di Gudep SMA 2 Limboto itu ada ini, apa? Ada pembukaan PTA. SMA 2 Limboto itu Ibu Mariam
0: Uhi.
1: Iya.
0: Ibu Mariam Uhi.
1: Iya. Ya. Baru yang Pak buka di sana itu Ibu Tika Espintuli.
0: Oh, anggota DPR.
1: Iya, tapi juga ini pengurus pramuka.
0: Oh, di SMA 2.
1: Iya.
0: Oh, masih di SMA 2 ti Ibu.
1: Ya, Tata Hedia lagi live. Tata Hedia mau bilang apa ini? Tiada menelpon.
0: Jawab ika masa jadi
1: studio. Tata Hedia lo ngolah.
0: Please man. Olahraga naik turun tangga dulu. Nah itu di SMA 2 mau dapat ini. Mau dapat ingin mengajar di sana ini
1: nana. Oh, Tino ini ada ini juga ya.
0: Ibu Mariam yang Bapak panggil Nono.
1: Iya, masih Ibu Mariam Uhi di sana.
0: Ya. Ibu, sedang Bapak Ibu guru dia boleh atur walaku di.
1: Ada pembukaan PTA di Gudep sana, di SMA Negeri 2 Limboto.
0: Nah itu banyak kegiatan.
1: Pokoknya lagi warna. Buat yang ini yang belum terjun dengan warna ini karena masih sibuk dengan kegiatan di kantor Olah Bintang Radio. Jadi lali patah Bintang Radio Olah atau RRI.
0: Ini bersambung.
1: Bersambung terus. Jadi yang ini belum sempat memakai ini warna coklat. Lagi berurusan dengan Bintang Radio
0: itu.
1: Donggolowolo, RRI Fest, Hari Radio. Pokoknya RR Gorontalo sibuk dengan agenda kegiatan. Di lali patah anak-anak ibu yang hobi menyanyi Nuni. Dari usia 16 tahun sampai 25 tahun. Baru yang so lulus itu kalau misalkan dia tidak melanjutkan ke jenjang apa kuliah bisa pakai KTP. Baru catatan untuk perempuan jangan tidak boleh hamil. Itu DP persyaratan. Baru DP suara Allah Gaga. Bawa lagu apa Nuni, lagu pop yang sudah di ini ya.
0: Iya, sudah dipilih dari nasional.
1: Baru satu lagu daerah
0: itu. Ini boleh bapilih Jo.
1: Tinggal bapilih.
0: Disukai ini.
1: Mumpung ada kesempatan, mari kita bernyanyi di Bintang Radio.
0: Nah Indo.
1: Kelebihan boti bernyanyi.
0: Bakat ya. Nah Indo. Karena Bintang Radio ini kualitas yang dikejar, kualitas vokal.
1: Iya. Nah,
0: gampang itu ulang kama alang kama alang kama begitu di zaman Yoli itu begitu yang penting kualitas vokal dulu supaya kejuaraan itu berkualitas.
1: Iya betul.
0: Itu dua lo cuma daftari mengawala untuk bukti dari umur 16 sampai 25
1: tahun.
0: Iya itu. Nah, itu dua loh.
1: Iya. Kalau tidak bisa mendaftar online, bisa langsung ke panitia.
0: Iya.
1: Atau bisa masuk yang tahu di ENGAP nomor dengan Titatu Indah. Silakan mendaftar di nomor di ENGA dengan Titatu Indah.
0: Ya, ini soalnya dia DP iklan bukti.
1: Iya.
0: Nah, itu belum mendaftari loh. Karena saya lihat anak-anak sekarang ini, jangankan anak-anak, sedangkan DP Mama Allah kan banyak. Karaoke kan tinggal mau manggil toh.
1: Iya.
0: Nih itu.
1: Sobanya yang jago menyanyi sekarang.
0: Setidak tahu-tahu waktu. Kan demam nyanyi.
1: Demam bernyanyi, betul. Tinggal kasus tak asik menyanyi oleh itu ya. Dia secuek orang di samping.
0: Memang.
1: Pokoknya DP lagu tere-tere naik turun deh oke.
0: Deh pokoknya
1: mati hilang.
0: Yang penting morodawa. Tinggal ada kalanya orang menyanyi ibaratnya DP nada di kota, DP suara so di talaga.
1: Tinggal ada poli yang menyanyi DP suara DP suara Fales. Fales. Tapi dia percaya diri ada menyanyi.
0: Oh, banyak yang begitu. Percaya diri. Nah itu.
1: Gue ndek oke gas. Tinggal orang happy itu ya, macam-macam. Mau fales, mau tinggi, mau miring kiri, miring kanan, yang penting happy.
0: Mau semua naik kamari, semua ambil nada. Umpamanya lagu Ati Oloti Mama, itu kan? Itu dia penada sudah pakai sana dia. Serta semulai intro itu Ati Oloti, itu dia penada. Serta semuanya yang kasih, dia kasih naik Ati Oloti. Iya, pertama wolo
1: uti. Iya, harus salaman lagi.
0: Bingung orang yang pegang keyboard, Ma, mana ada wolo uti.
1: Ma, iya, harus salaman orang pelagu. Merusak orang pelagu juga.
0: Nami itu, tapi lagu daerah Olo ini itu penyebutannya itu harus jelas.
1: Iya betul.
0: Itu lagu daerah. Kayak contoh Hulon Dalo Lipu, Dilata Olipata, bukan pada umumnya orang Dilata Oli patau i oli lo motor
1: tidak. Oh, tidak boleh lagi begitu ya.
0: Iya,
1: oli yang, satu kali.
0: Yang
1: oli
0: sebenarnya dilata oli patau. Oh, tarik dulu.
1: Oh, dua harkat ya.
0: Iya, itu.
1: Oli patau.
0: Dilata oli patau. Itu kalau ditekan itu. Ya, kepada umumnya orang menyanyi oli.
1: Kalau di lomba jangan tanya pol kenapa kalah.
0: Nah itu.
1: Menyanyi lagu daerah saja tak salah.
0: Karena dulu itu orang mencipta itu lagu itu. Itu tipe Umar Jabar itu.
1: Oh, almarhum ya.
0: Dia taruh dengan partiturnya sekalian.
1: Pak Umar Jabar itu sekalian jagomannya menari. Ingat pernah dia latih menari.
0: Mau menyanyi cipta lagu.
1: Almarhum. Cipta lagu. Baru dia kasih latihan menari itu orang ini. Ya Allah, Serampang 12 berjatuh
0: Serampang 12 ini bikin pusing kepala.
1: Apa di musik tipang-tipungnya boleh itu. Ilo rusak lebih panggung karena semua balompa.
0: Iya, itu di Serampang 12 itu. Kan ada istilahnya S besar.
1: Tidak ada pada beli ya.
0: S kecil itu yang bikin pusing.
1: Iya, betul.
0: Wow, C. Ada di istilah itu di tarian itu S besar, S kecil, C.
1: Nuni sudah tidak ada berapa lagi itu tarian
0: Tidak ada.
1: Tidak ada. Kayaknya kayak sudah tenggelam itu tarian.
0: Tidak ada. Kalau dulu itu yang utama Pak. Serampang 12.
1: Serampang 12.
0: Ya 12 kali macam betul. Gerakan.
1: Masih ingat ibu Nun Eraku almarhumah. Beliau kan bikin apa nama untuk anak-anak. Dari yang remaja sampai anak-anak. Jadi tengah itu waktu itu masuk di anak-anak kan. Itu masih SD. Jadi menari di ini di LKMD. Baru di pameran pembangunan dari panggung yang pendek sampai panggung yang tinggi.
0: Pameran pembangunan.
1: Baru dapat ingat Pak Haji Jawasir yang berfoto.
0: Bateken teken,
1: pokoknya bahasa Rampang 12 saja Pak nih nanti ada di Haji Jawasir yang bagin, di Ustadz yang foto. Ya Allah.
0: Nah itu, nah sekarang juga ini tarian yang diangkat itu, dana-dana.
1: Iya, dana-dana sekarang. Tapi dana-dana sekarang Nuni, yang ngalia bos tata tambah DP gerakan tambahan.
0: Iya, sudah dikreasikan. Dikreasikan buat dana-dana.
1: Yang sampai Allah sampai angka-angka kaki boy itu Nuni anak baru-baru yang ada melihat orang di pesta, DP penari, donggolo gagah itu DP terakhir dia yang perempuan dia ke talipan, tak angka kaki sebelah.
0: Ada juga itu tarian di pesta. Dalam pilih ke sana lagu nana lagu yang jangan saya lihat lagunya kuni-kuni. Itu kan?
1: Iya.
0: Pelema lagu lima ngolu beti lagu lo motololati sama deng dayango ini. Kuni-kuni itu sama dengan dayang.
1: Ini gara-gara tidak mau bertanya ini.
0: Iya.
1: Mati lalala mau.
0: Mak, boleh maaf ya. Sampai di pelatihan di kesandai pelagu uti ya. Lagu ini, lagu mau panggil setan. Bertarian gerakan setan ini. Wah, nggak dipariasikan kan ini bukan gerakannya bukan itu kan.
1: Iya.
0: Bukan tarian lo kuni-kuni itu kan. Itu, tapi lagunya kuni-kuni. Itu. Jati kuni saya poli ini. Ya. Nah, itu kuni-kuni itu sama dengan Dayango itu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Saya lo kakek di pesta. Hi, tadi buti dia dong kalau mikiran ya buti pesta lo tahu dia ini buat ya coba putar kamari lagu ti lagu lo Dayango buti kuni-kuni buti. Tadi itu polemonia atau pesta.
1: Iya, ini tarian jangan rubah-rubah tambah-tambah gerakan aneh.
0: Iya.
1: Supaya DDP adat ini kan di pesta, itu kan ada adatnya. Kalau penarinya juga kurang baba lompa begitu.
0: Nah itu.
1: Mati lalalama.
0: Masih zamannya saya menari tidak boleh membelakangi penonton.
1: Betul.
0: Itu zamannya saya. Itu tidak etis. Apabila gerakan itu membelakangi penonton, dia mau backing serong.
1: Iya, betul.
0: Tidak ada dia membelakangi langsung. Itu zamannya saya. Sedangkan di tarian adabu.
1: Iya. Ya, baru pesta, kalau di pesta-pesta itu pilihlah tarian yang memang sopan. Jangan yang kurang baba lompa angkat kaki. Tidak etis sekali, masalahnya kan pakaian panjang
0: ya, disesuaikan.
1: Baru yang duduk di depan itu kan orang-orang tua ya, yang menari anak-anak terus juga dengan tarian DP terakhir yang satu perempuan angkat kaki ada babalet. Dia enggak kira astagfirullahaladzim.
0: Iya.
1: Itu dia semua bilang kari kolot ti ibu itu. Maksudnya kita kembali ke etika ya.
0: Iya, ini
1: etika.
0: Yang nonton ini pada jilbab semua. Jadi disesuaikan.
1: Angkat kaki satu ke atas sama balet.
0: Iya, indo-bedo. Baru gerakan disesuaikan dengan ya boleh kita ikutan gerakan nasional bahkan internasional, tapi sesuai tata peradaban. Sebatas tata peradaban Gorontalo. Ibu nggak akan dipolo buat ya tak buah masengasenga, kan tidak masuk akal. Yo.
1: Bukan balet ini, maksudnya ya ketika ditegur itu untuk satu kebaikan, bukan itu. Karena kami kolot ya.
0: Itu. Makanya jangan lepas dari tata peradaban. Di mana tanah diinjak, itu tata peradabannya juga harus dijunjung.
1: Iya, betul.
0: Ya, ini itu. Kita masuk saja kandang kambing ngembet. Peradabannya kan itu.
1: Iya.
0: Nih itu.
1: Silakan berkreasi. Tapi nah lihat itu. Di tempat mana kita turun.
0: Iya.
1: Itu. Lalu attitude Leo.
0: Iya. Nih itu. Jam muter bolo lagu.
1: Mau putar lagu dong. Berarti ada lagu Saronde.
0: Intentan.

0: Lanjut deh.
1: Lanjut dulu nih.
0: Jo. Ada.
1: Lanjut. Nah, lagi ada menari tante.
0: Iya. Lagi menari saronde tadi toh. Karena dingin supaya digerakkan badan toh. Nah itu.
1: Ya Allah.
0: Nah itu kalau tarian saronde olo itu.
1: Iya.
0: Ya karena sekarang tarian saronde itu kan sudah dikreasikan.
1: Iya betul.
0: Itu kalau aslinya saronde matumulalo itu nah,
1: itu yang asli ya.
0: Iya, itu.
1: Ada juga tari elengge.
0: Iya. Iya.
1: Itu lagi tiengan satedalia. Tapi mudah-mudahan dolan tidak roba-roba lagi DP gerakan itu. Iya.
0: Elengge itu elengge itu di musim musim panen.
1: Panen ya.
0: Jo, itu elengge.
1: Itu juga tarian yang tidak ada pada palia lagi.
0: Ada juga tapi sudah dikreasikan.
1: Nah itu Ilaru Salamau.
0: Iya.
1: Kalau yang tahu tarian-tarian Boy itu kan untuk generasi muda juga atau mau mendidik anak-anak. Itu ada di Ibu Evi ya yang ada di Suawa sana. Itu beliau masih hafal gerakan tarian-tarian tempo dulu.
0: Hanya itu. Indo, bos saya punya tidak hafal ya.
1: Kalau Ibu Evi itu masih hafal Nuni lagu-lagu tarian-tarian tempo dulu, DP gerakan apa semua itu.
0: Harus itu.
1: Yang makanya waktu itu yang ngambil begini, Ibu Evi kalau bisa bikin ini apa sanggar, jangan merubah itu. Tarian yang dulu itu ke tarian modern.
0: Nah ini yang aslinya.
1: Iya, ini DP asli.
0: Sama dengan ini satu acara.
1: Iya.
0: Ini dia bilang yang asli. Tarian langga.
1: Langga.
0: DP lagu ini mola ti yang guna ona o tahun dohi datahe moragai baopi itu DP lagu dong.
1: Oh, itu DP lagu sebenarnya.
0: Ya, itu baru dia sembarang ambil lagu.
1: Desa tidak akan apa.
0: Baru dia sekarang bahwa ini yang aslinya. Nah begitu yang aslinya saya yang pandu acara saya panggil dulu dia. Mak bukan asli ini ente sekarang karang.
1: Jangan bikin karang. Jangan memaksakan yang tidak ini bilang ini asli. Kasih yang generasi muda.
0: Ya karena dia mempertahankan pendapatnya tiga dia itu. Nah kebetulan saya juga dia boleh menari kamar itu. Saya maknai gayanya itu. Gaya dari saronde itu saya maknai. Penarinya hanya dua orang, laki dan perempuan, itu melangga itu. Itu. Dan dia memegang karena dia ada adegan-adegan pisau. Itu kan? Itu. Karena dia memegang pisau perempuan, laki-laki yang menangkis pisau ini, ketangkasan lah. Nah, itu. Yang dihilangkan itu karena pisaunya itu. Nah itu itu yang aslinya baru sejelaskan itu enggak lolos oleh Muti. Itu karena dia mempertahankan dia mengaku dia punya yang benar. Ulah tipo mempertahankan saya dia ke sana masih SMA lo buti tali buti.
1: Nah itu yang begitu
0: itu.
1: Oh sama dengan ini nuni kejadian itu sama ya waktu ti engab MC di pesta. Pas ada ti Pak Ambo. Dia kritik abis. Dia bilang ini tarian apa walau dia bernama ini Tidi ya. Tidi walau. Tapi yang dia tarikan itu bukan Tidi karena tidak lengkap. Jadi Ti Ambo bilang Fanny jangan ngana paksa ngana bilang. Iya kita cuma anak bilang itu DP apa DP nama waktu itu yang bilang itu cuma DP walau belum ada contoh lio tapi ini tidak lengkap. Ilo ingo yang mana hari ilo ingo.
0: Iya tinggal nolong
1: karena memang tidak lengkap baru mau bilang lengkap.
0: Nah itu. Nah kayaknya itu penompaan dari awal itu bukan karena harus tahu latar belakangnya itu.
1: Mereka suruh paksa mau bilang itu benar. Tapi itu. Karena yang tahu itu di hadapan jadi tidak bisa membenarkan yang salah kan. Tapi sudah cukup diperkenalkan bahwa ini salah satunya. Tapi ini tidak lengkap. Gitu. Kan betul sebegitu tuh Nuni.
0: Nah itu yang harus itu. Ya makanya penompaan dari awal itu. Dari sejak dini.
1: Iya.
0: Itu.
1: Nah, itu, karena di situ itu ada tari yang nikah kan dari daerah lain diisi dengan tarian itu. Jadi suku, tidak lengkap ketika dari suku lain tahu bahwa itu tarian ini, tapi ternyata itu salah, tidak lengkap.
0: Nah itu beda yang begitu. Makanya yang pencipta tari debo cari tahu latar belakangnya itu.
1: Jangan memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya. Karena berarti menempa anak-anak sejak dini
0: itu mempertontonkan yang salah,
1: yang
0: tidak
1: salah.
0: Beradab.
1: Gitu.
0: Karena tari luhulun talo itu beradab. Adabu itu. Ini penempaan awalnya tarian itu kan itu beradab toh. Nah, karena dengan adanya dikreasikan itu, sehingga sering terlepas dari tata peradaban. Hal yang tidak mungkin tak buah maseng sama aseng sama abutie, kan madidu masolo akali utie. Nah, peradaban kita kan di situ.
1: Iya.
0: Gerakan silakan, mau dibikin patah-patah sampai patah-patah tulang, silakan. silakan sampai mau tak cabut ini tangan kaki silakan. Tapi sesuaikan dengan peradaban anak.
1: Tunggu nanti jangan sama habis waktu tidak dapat baca ini hati oleh ada di UCRL.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam Kuni Enga. Tipa Mustang. Pak Kuni Enga, selamat beraktivitas. Kegiatan pramuka itu bagus sekali. Bisa mengubah karakter anak-anak agar bisa mandiri dan percaya diri serta menghargai orang-orang yang lebih dewasa.
0: Itu.
1: Dari Tibasi di Kuanda. Orang yang ada Pak Umroh ini ada nonton Allah mana di Tanah Suci.
0: Siapa?
1: Pak Kuni Enga walau habari di Gorontalo. Ti Ibu Hadijah Rahman.
0: Aku
1: Malay Safik.
0: Iya.
1: Donggo 2 hari to Tanah Suci.
0: Iya. Belum salam ada unta.
1: Tuh ini cuma salam di unta sup. Masya Allah sehat ya di sana ya. Selamat menjalankan ibadah umroh. Sehat sampai kembali
0: lagi
1: ya.
0: Lagi istirahat itu.
1: Doakan kami ya.
0: Sama dan taman.
1: Ya.
0: Dia lagi istirahat. Bolo dia bilang kami pemakai apa uti. Ya kesana orang naik haji dauti. Oh lagi istirahat orang ini. Ingin saya tahu itu mengerti itu. Dia ngerti ngelola bauni.

0: itu memang ya, banyak tantangannya.
1: Ini itu penombaannya memang dari sejak awal dini.
0: Iya.
1: Sebelum jauh, sebelum dini memang awal.
0: Masih dalam puru.
1: Iya.
0: Tapi bukan keselatian Manari.
1: Ayo. Tapi itu yang di dalam perut itu memang dari gerakan ibu itu terasa oleh yang ada di dalam perut.
0: Ya, betul.
1: Apa yang dibicarakan oleh ibunya, dia akan terima di dalam perut itu. Oh, sama dia buat ya. Gerakan-gerakan itu, makanya dulu itu gerakan seorang ibu hamil itu harus berdasar peradaban. Dari sejak dia mulai meletoginali, yo, suka yang asem-asem, itu mulai tak tutup kepala. Itu kan mulai dia biar bohando yang di atas kepala. Nah itu ilongola sampai dia mau tutup begitu, dia butipo pemangala lunggongumu ahi jama di mangala allah lunggongnya.
0: Oh iya, betul. Dulu itu kan orang hamil di Gorontalo juga batu tutup kepala.
1: Iya.
0: Tapi sekarang so tidak nun. Syukur ada pakai jilbab.
1: Dia pakai jilbab poro, pakai kaus jauh celana panjang, buti dia mau dihunti sama dalam tubih. Nah itu berarti dia tidak mau menghormati yang ada dalam perutnya, dia sembarang. Iya. Sebenarnya harus dihormati supaya dia juga akan hormat.
0: Betul.
1: Tunggu dia besar kamar dah malio itu. Nah itu.
0: Kalau contoh.
1: Nah, karena itu penghormatan itu yang di dalam itu, apa yang kita lakukan dia tahu. Itu. Siapa bilang dia tidak tahu? Dia tahu. Nah itu amatur religi pagi.
0: Awas ngana mama, kesel ya puru.
1: Baru sepasar kama, begini-begini. Ini memang mah pilih olah tumit dong, kota ombong.
0: Tidak usah protes.
1: Ya, itu. Nah itu penampannya dari awal. Tapi kalau berbicara itu, memang dari sejak pengantin baru. Tapi itu tidak perlu dibicarakan. Itu. Tidak perlu kan sama cerita selain poli.
0: Apalagi seturun dari adat itu nun ya.
1: Iya, itu begitu. Apalagi putih adat ini aku Nah itu, karena sekarang adat sekarang buat asal-asal backing, sehingga ya asal-asalan juga itu, anak keturunan juga jadi asal-asalan.
0: Tidak boleh sebenarnya begitu nun ya.
1: Nah itu, walau maaf walau ini karena adat putih bermalah tentuleng putih aku. Ya, apa dali adat itu kan wanto-wanto he berselipkan tata peradaban yang tinggi. Yo, tapi gimana gitu ya?
0: Kita kembali lagi.
1: Yo, pada penompaan itu saling menghormati dan menghargai di tempat dari sejak dini. Itu penempaannya dari sejak dini. Itu juga cara mendidik sekarang, jangan seperti kita dulu. Itu cara mendidik kita dulu itu 95% pendidikan dulu itu penekanan.
0: Betul.
1: Kenapa
0: tidak boleh?
1: Itu.
0: Begitu kan Uni ya?
1: Itu penekanannya menuju tata peradaban. Tapi cara penekanannya itu ya terlampau keras. Itu lebih baik dia tegas daripada keras. Kalau dia tegas berdasar aturan tata peradaban.
0: Iya.
1: Kalau dia keras ada kalanya baku tambah deng baraba. Itu kan. Di situ bedanya. Dia ini keras. Kalau menurut kita dia bukan keras uti. Dia ini tegas. Kalau keras itu duduh ngalo baraba wewo.
0: Begitu.
1: Nah itu makanya itu ketegasan itu yang perlu, bukan kekerasan. Nah itu. Nah sekarang itu cara mendidik anak itu kan harus kita hindari kata tidak dan jangan.
0: Iya. Jangan lari. Kota banting. Boti lo kota banting lama.
1: Nah itu, kata itu yang harus kita rubah. Nunu, kalau mau lari, mau tak banting, mau luka. Mau luka, mau keluar poli darah. Dan nunu kan takut darah. Baru kalau mau berdarah kamar, siapa yang mau basuntik?
0: Nanti.
1: Berpikir dia. Nih. Kalau jangan, dia bikin buntu pemikirannya.
0: Nanti.
1: Nah itu sekarang harus dirubah.

0: Kalau di mesti ikut perkembangan biar nanti bangka dada.
1: Masya Allah.
0: Ya, di mesti.
1: Ya. Tinggal di pertentangan Allah lah yang
0: buat. Ya. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan bahasa Gorontalo, lebih membingungkan.
1: Memang ini kalau bilang mau jadi contoh, mau jadi teladan, itu dari sejak dini.
0: Iya. Ya.
1: Jadi itu. Jangan bertanya kenapa anak kita jadi begini. Ya, coba kembali lagi itu. Ya.
0: Nah, itu.
1: Lingkungan Allah pengaruh nuni.
0: Sangat.
1: Sangat sekali.
0: Sangat itu. Karena dia di dalam rumah itu paling banyak di lingkungan.
1: Iya.
0: Dia kadang dia di rumah. Dia di rumah itu nanti dia semua makan, nanti dia semua. Nanti itu di dalam
1: nanti sudah rumah baru dia ingat lapar baru itu dapat ingat rumah
0: itu begitu di situ poli begitu ini itu lingkungan juga makanya kita juga harus mempelajari lingkungan bagaimana mempelajari lingkungan kalau memang anak ini punya bakat olahraga bola beli bola
1: Jangan beli bola ponti-poli.
0: Beli bola kalau perlu diajak teman-temannya ke rumah. Itu. Ajak di ke itu ma tiang omedebele diajak ke rumah kasih biar dorang bercerita. Ada kata yang keluar kemarin pada orang karena kebiasaan itu, ada kata keluar kemarin kata makian. Nah itu. Nah itu yang harus juga itu DP arti ini. Ah, mulai di situ kan
1: dorang singkat-singkat.
0: Iya. Untuk begitu. Itu ada yang mau singkat polo.
1: Tap.
0: Tap. Kalau dia tapu. Tahe. Itu dorang singkat
1: makian, itu. Makian itu sebenarnya.
0: Dorang singkat-singkat begitu.
1: Dorang baik yang perhalus tapi tetap kasar.
0: Iya, memang kasar Allah. Tahu.
1: Kasar sekali.
0: Itu, I ketemu saya itu saya langsung terjemahkan. Apalagi ini orang sudah pada umumnya bilang huange, itu kan?
1: Iya.
0: Itu, oleh kan bahuange, itu hanya pelesetan ke situ. Itu dipelesetkan ke huange, yang sebenarnya itu huange nggak perlu maafu, perlu maafu ini. Sebenarnya kata itu ke situ, cuma diplesetkan ke huange, huange, huahuanga ngope boli mopa itu. Nah itu orang hanya plesetkan ke situ. Nah itu yang maksud dia itu. Nah itu, wah ulang lagi itu, betul mau huanga ngope itu. Ya orang menterjemahkan, boleh maafu ini, boleh maafu ini, menterjemahkan itu huanga ngope itu. Huangongango banyak bicara, itu kan? Yang sebenarnya itu tidak, itu hanya menterjemahkannya bos singkat dia. Yang sebenarnya itu huahuango boleh ngangongango, terbuka dan ternganga, itu beda-beda. Apalah maapola ini supaya orang lebih tahu, beda-beda. Terbuka dan ternganga ada pada diri kita, ada 7 di atas, 2 di bawah. Yang 2 di bawah saya tidak mau sebut. 7 di atas, telinga ada 2. Mata ada 2. Daso ampa. Hidung ada 2. Ini kan? Daso 6. Mulut 1. Dah 7. Nah, 2 di bawah. Anda sendiri yang menghitung 2 di bawah itu. Saya tidak perlu menghitung itu. Itu. Wanu ma'ana waw pitu aliyomota. Itu oditomota. Itu begitu makna yang mendalamnya itu ke situ. Nah makanya di kampung kalau mau bikin begitu mau dapat SMS gratis atau nah itu ya orang belum sembarang butia makian masa tema adalah gula-gula pak
1: buat titi abi mati titi abi buat titi nggak pernah mari so ganti-ganti tipu Trisarinande
0: nah mai anggo dapat Putri Sarinande la la la
1: tak kaget yang ada baca di grup malah itu Putri Sarinande buah
0: kontrol waktu main pulih waktu tuh sih
1: malima sembilan
0: hanya di Pak Mustang jalan po lama ibol tidak apa pantun dia
1: Pak Mustang dapat lupa
0: Oh, kalau maaf lo cuma ngontak mengundula nak itu. Ya kita awasi anak kita di tempat dari sejak dini. Nak itu betul. Di tempat tata peradabannya. Kau main dulu itu juga aku tujuh belum pernah lama aku mengotot mengotla dan dalam mengotla mengotato tan mawa aku tu umai memutu mawa aku tu lo umai mau bubulo watiat di pakuni.
1: Watiat ingat fani.
0: Indah bawa di topo amiati yang mohindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, sahabat budaya Fitria yang ada di sini, Boti Engafani Buai. Oke, apa kabar buat sahabat budaya semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, ada sate pusut kuliner khas Lombok yang syarat dengan rempah dan juga tradisi Sasak nih dia, sahabat budaya. Jadi, berkunjung ke Nusa Tenggara Barat itu tidak lengkap tanpa menjelajahi kekayaan kulinernya. Ada Pulau Lombok khususnya, itu dikenal dengan memiliki beragam hidangan tradisional yang pasti menggoda selera ya. Di balik dua kuliner yang sudah lebih dulu populer, Lombok itu sahabat budaya menyimpan banyak sajian khas yang tidak kalah menarik untuk orang menikmati. Seperti ada sate pusut, ini mengingatkan pada sate lilit dari Bali, karena sama menggunakan adonan daging yang dibentuk dan dililitkan pada tusukan. Meski memiliki kemiripan dari sisi penyajian, sate pusut itu mempunyai cita rasa bahan serta latar budaya yang khas Lombok. Sate pusut itu pada dasarnya merupakan olah daging yang dicincang dan juga diiris tipis-tipis, kemudian dicampurkan dengan kelapa parut dan racikan rempah. Jadi sahabat budaya, adonan ini kemudian dibentuk memanjang dan dililitkan atau dipadatkan pada bilah bambu maupun tusuk sate, dan itulah sate dipanggang di atas bara api hingga matang. Jadi memang kelihatan sama ya, sama dengan sate yang di Bali, tapi ini versi yang dibuat itu versi daerah Lombok. Jadi sahabat budaya, mengot atau mengudlah, selamat mencoba untuk resep-resep baru. Semoga enak dibuat dan enak dinikmati sama keluarga.

Daripada berakhir sedih, kita bikin kue saja nih sahabat budaya. Kalau ada labu kuning atau sambiki di rumah, bisa kita eksekusi. Orang bikin kue yang enak. Kalau Tienga sambiki itu biasanya Tienga juga bikin kola, ya. Tienga suka sekali kok jadi kola, enak sekali dia perasa, ya. Kola kontaro apa itu dia bernama apa? Oke. Itu kola torang mau tambah taruh gula merah sama santan. Enak. Baru tambah garam sedikit, taruh pondang. Enak sekali itu sahabat budaya. Jadi kali ini Tienga mau bagi bahan lapisan kuning buah ya kue talam ya. Kue talam ini sahabat budaya bahannya kue talam labu kuning ini sebelum memulai membuat kue talam labu kuning penting yang torang harus ketahui adalah DP bahan-bahan yang dibutuhkan baru DP fungsi masing-masing. Jadi kalau bahan DP lapisan kuning lapisan kuning atau lapisan bawah itu membutuhkan beberapa bahan utama. Yang pertama adalah labu kuning segar sebanyak 250 sampai 350 gram berat setelah dikupas dan dibersihkan ya. Pilih labu kuning yang matang dengan warna kuning cerah, baru DP tekstur padat tidak berair. Labu yang terlalu muda akan berair dan menghasilkan adonan terlalu encer, sementara yang terlalu tua juga bisa berserat kasar. Tepung tapioka kurang lebih 80 sampai 100 gram. DP fungsi ini sahabat budaya memberikan tekstur kenyal dan elastis pada kue. Tepung beras sekitar 25 sampai 50 gram juga ini memberikan struktur dan membuat tekstur lebih padat. Kombinasi kedua tepung ini menciptakan tekstur khas talam yang lembut namun tidak lembek. Gula pasir ada sebanyak 90 sampai 180 gram sesuai selera ya. Berfungsi sebagai pemanis, jumlah gula bisa disesuaikan dengan kemanisan labu dan preferensi pribadi sahabat budaya. Kalau suka manis sekali boleh bisa ditambah ya. Baru juga sahabat budaya santan sekitar 120 sampai 250 ml. Ini memberikan kelembaban, aroma harum dan rasa gurih yang menyeimbangkan manisnya labu. Garam juga secukupnya ya, 1/4 atau setengah sendok teh. Berfungsi sebagai penguat rasa dan menyeimbangkan rasa manis. Vanili bubuk atau ekstra vanili opsional untuk menambah aroma harum dan menutupi aroma labu ya. DP bahan lapisan sekarang nih sahabat budaya. Lapisan putih atau lapisan atas ini menggunakan bahan yang lebih sederhana. Santan kental kurang lebih 250 sampai 300 ml. Ada bahan utama yang memberikan warna putih dan rasa gurih creamy ya. Gunakan santan kental dari kelapa segar atau santan instan kualitas baik. Santan yang terlalu encer akan membuat lapisan atas terlalu lembek dan berair. Tepung beras kurang lebih 30 sampai 50 gram dan tepung tapioka 30 gram berfungsi sebagai pengental dan pemberi tekstur. Perbandingan tepung beras lebih banyak dibanding tapioka, ini akan menghasilkan tekstur yang lebih padat namun tetap lembut. Gula pasir kurang lebih setengah sampai dengan satu sendok makan dengan garam setengah sendok teh untuk memberikan rasa gurih manis yang pas ya. Gula pada lapisan putih lebih sedikit karena lapisan kuning itu sudah cukup manis. Tips memilih bahan berkualitas itu pertama, kita mendapatkan hasil talam yang sempurna. Pemilihan bahan berkualitas itu sangat penting. Pilih labu kuning yang benar-benar matang dengan kulit berwarna kuning tua sampai warnanya orange ya. Terasa berat saat diangkat dan berbunyi pejal saat diketuk. Dan hindari labu yang terlalu lunak atau ada bercak busuk. Untuk santan, menggunakan kelapa segar, pilih kelapa yang tua dengan daging tebal. Santan kental bisa didapat dari perasan pertama. Jika menggunakan santan kemarin,

0: Hasan pilih merek yang terpercaya dan periksa tanggal kadaluarsa. Santan yang sudah basi ini akan memberikan rasa pahit dan asam yang merusak rasa kue ya. Tepung tapioka dan tepung beras harus dalam kondisi kering dan tidak menggumpal. Simpan di wadah kedap udara untuk menjaga kualitas. Gula pasir sebaiknya yang bersih dan kering, tidak menggumpal ya. Terus juga garam gunakan yang halus agar mudah larut merata dalam adonan. Resep talam labu kuning kukus klasik. Bahannya 300 dp lapisan kuning, 350 gram labu kuning, berat bersih setelah dikupas ya, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, 180 gram gula pasir, sama 250 ml santan, setengah sendok teh garam, sama 1/4 sendok teh vanili bubuk atau opsional ya. DP lapisan putih 280 sampai 300 ml santan kental, 50 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, sama 1 sendok makan gula pasir, tambah 1 saset vanili. Dan langkah pembuatannya, persiapan DP labu, kupas labu kuning, buang DP biji dan seratnya, potong-potong menjadi ukuran sedang. Kukus labu dalam dandang yang sudah mendidih selama 15-20 menit sampai benar-benar lembut. Tes dengan menusuk menggunakan garpu ya. Menggunakan garpu, kalau sudah tertusuk berarti dia sudah matang ya. Angkat labu dan biarkan sampai dia suhu ruang atau hangat kuku ya. Labu yang sudah tidak terlalu panas akan membuat adonan sulit tercampur rata. Terus membuat adonan lapis kuningnya. Kasih masuk labu kukus yang sudah dingin ke dalam labu, ke dalam tabung blender ya. Tambahkan tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, garam, baru tambah vanili. Baru tuang santan sedikit demi sedikit sambil mulai memblender. Blender dengan kecepatan tinggi kurang lebih 1-2 menit sampai di adonan ini benar-benar halus dengan tidak ada gumpalan labu. Kasih berhenti blender sesekali untuk membersihkan bagian pinggir tabung dengan spatula agar semua bahan tercampur rata. Dan dilalui patah saring adonan menggunakan saringan kawat halus untuk memastikan tekstur benar-benar halus tanpa serat atau gumpalan. Kemudian sisihkan. Membuat adonan lapisan putih dalam mangkuk terpisah, campurkan tepung beras, tepung tapioka, garam dan gula pasir. Aduk rata bahan kering terlebih dahulu ya. Tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai tidak ada gumpalan dan adonan licin. Baru tambah vanili bubuk, aduk rata, saring adonan untuk memastikan tidak ada gumpalan tepung. Kemudian sisihkan. Untuk mengukus, sahabat budaya, panaskan dandang atau panci kukusan hingga air mendidih dan mengeluarkan uap. Siapkan loyang ukuran 18x18 cm atau 20x20 cm. Bisa juga menggunakan cetakan individu ya. Olesi permukaan loyang dengan tipis minyak goreng menggunakan kuas atau tisu agar kue tidak lengket. Letakkan loyang kosong dalam dandang yang sudah dipanaskan selama 2-3 menit untuk memanaskan loyang. Tutup dandang dengan kain bersih atau sarbet untuk mencegah tetesan air masuk ke adonan yang bisa membuat permukaan kue berlubang. Tuang adonan lapisan kuning ke dalam loyang yang sudah panas, ratakan permukaan. Kukus dengan api sedang selama 15-20 menit sampai di lapisan kuning setengah matang atau permukaan tidak lagi berair. Tes dengan menusuk tusuk gigi. Jika keluar adonan sedikit berarti belum matang sempurna. Setelah DP lapisan kuning setengah matang, perlahan tuangkan adonan lapisan putih di atasnya. Tuang dari ketinggian rendah dan perlahan agar lapisan kuning tidak rusak. Kukus kembali selama 15-20 menit sampai DP lapisan putih matang sempurna. Kemudian tes lagi dengan tusuk gigi. Jika keluar bersih berarti sudah matang. Dan dilalui patah, matikan api dan biarkan kue di dalam dandang selama 5 menit sebelum dikeluarkan agar tidak menyusut gratis. Angkat loyang dari dandang dan biarkan kue dingin sepenuhnya di suhu ruang sebelum dipotong. Kue yang masih panas akan lembek dan sulit dipotong rapi, sahabat budaya. Dan untuk mendapatkan hasil yang bagus, tips agar tidak gagal. Pertama, memastikan talam labu kuning itu yang pertama pastikan dandang ya. Dandang itu benar-benar mendidih sebelum memasukkan adonan. Kukusan yang belum panas akan membuat kue lama matang dan juga tekstur menjadi keras. Kedua, jangan lupa buka tutup dandang terlalu sering selama mengukus karena suhu akan turun dan mempengaruhi proses pematangan. Jadi, jangan buka tutup, saya tidak mau itu cookies. Yang ketiga, gunakan api sedang saat mengukus, bukan api besar. Api terlalu besar membuat kue matang terlalu cepat di luar namun masih mentah di dalam. Dan selanjutnya pastikan tutup dandang dilapisi kain untuk mencegah tetesan air. Air yang menetes ke permukaan kue akan membuat kue itu bopeng atau berlubang. Yang terakhir, saat menuangkan lapisan putih di atas lapisan kuning, lakukan dengan perlahan ya. Perlahan. Dari atas, dari ketinggian rendah agar lapisan kuning yang masih lembut tidak rusak atau lepas. Keenam, biarkan kue benar-benar dingin sebelum dipotong. Kue yang masih panas atau hangat akan lembek dan sulit dipotong rapi. Hasilnya bakal hancur, sahabat budaya. Oke, selamat mencoba, selamat membuat kue, dan terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, selamat pagi sahabat budaya, mengota atau mengodula. Kita lanjut lagi, karena dia kan masih mau temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 12 siang ya. Kali ini kita bersama di Rekos Nusantara. Sahabat budaya semuanya bisa bergabung di line telepon di 0811-430-4040 ya. Kedua loh, dan juga bisa mengirimkan WA-nya Pak Tienga ya. Bisa pilih lagu yang Tienga sudah siapkan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi kita ke lagu ya. Ada lagu yang sudah Tienga siapkan dari Dato' Siti Nurhalisa, Japin Yamaulai ya. Kemudian Vicky Salamor sama Freshly, Cerita Indah. Ada lagu dari Junior Koga sama Rana Safira, Bisia Kerindu, lagu dari Minang, sama lagu Gorontalo, Devita Muhyiddin, Mama, almarhumah ya. Almarhumah dengan lagunya Mama ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung di Rekos Nusantara. Oke. Dia enggak buka sekarang ya. Oke, di Rekos Nusantara langsung saja penelpon. Iya. Rekos Nusantara, hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, hulundalo, salam sehat.
1: Iya. Dengan. Halo, dengan siapa?
2: Dari Lian di Piloloda.
1: Oke, orang Piloloda. Hey, ada yang menyambut. Oke, ada ayam di belakang.
2: Itu apa? Ibu itu?
1: Mama ya.
2: Iya.
1: Oke, kirim lagunya buat siapa?
2: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Ripanto, buat Pak Asri, buat Om Matio, buat semua-semua Jo tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat Tienga yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin. Buat keluarga juga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih Enga.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tita Talian, silakan sahabat budaya yang mau bergabung lagi produk ya. Rekos Nusantara.
3: Halo sahabat budaya Lehulundalon, ya, Bapak Nisanya
1: Tanoo. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik sehat.
1: Masya Allah. Oke. Oh, lagu yang mana ini?
3: Lagu Gorontalo Jo. Oke, kirim salam.
1: Iya.
3: Buat Ibu Tuti, Tiga Piti Ineng, Ibu Lika di Tuawa.
1: Iya.
3: Oma Abni, Oma Albani, Pasar Niko, Ripanto di Kota Raja.
1: Iya.
3: Pokoknya seluruh fans tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Spesial untuk Bapak nih sayangku, insya Allah sehat-sehat selalu, amin.
1: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Nuu. Oke, setelah Tante Nuu ada siapa lagi? Oke, kembali Rekos Nusantara. Hello. Mana nih?
4: Sahabat budaya Lolondalo, halo Kak Fani.
1: Halo Tata Rostin.
4: Iya.
1: Tata Rostin yang cantik, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, insya Allah kapan yang cantik, sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin. Mau lagu yang mana Tata Rostin?
4: Lagu Gorontalo.
1: Ih, mau lagu Gorontalo semua ini? Tiga-tiga
4: ya, Mama.
1: Oh, mau lagu Mama semua ini? Kalau begitu Tienga buka telepon terus ini. Oke, kirim buat siapa?
4: Kirim salam buat

0: Ήταν πάλι πέρσι που έκαφανε με κατήν τα αντί. Είσαι όλα τα σώμα σώμα κολουάρ κατήν τα αντί.
1: Αμήν.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Ada apa ini? Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ini semuanya lagi pada lagu Gorontalo ya. Oke, Tiangga buka lagi ya. Oke, penelpon berikutnya. Halo, Rekos Nusantara.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara, salam budaya Gorontalo Kota Pani.
1: Ya, dengan?
2: Dengan yang Merlinda Kota Pani.
1: Pak Udin, no?
2: Iya, betul sekali.
1: Di mana di Limboto sekarang?
2: Oh, alhamdulillah Limboto tetap masih begitu ke depan, panas.
1: Panas. Sama
2: ya, panasnya dong. Itu mulai dari pagi sampai sore.
1: Iya, sama dari Telaga Biru ke Limboto itu tetap panas.
2: Iya, iya, cuma yang sekarang itu cuma es batu yang dingin.
1: Oh, kalau begitu masuk di kulkas aja.
2: Oke, lagu tetap panas.
1: Oke.
2: Okay. Lagu yang mana yang bisa pilih yang lain tetap panik?
1: Ya, bisa pilih lagu dari Siti Nurhalisa, Japin Ya Maulai, ada lagu.
2: Ah, yang itu saja tetap panik.
1: Itu aja. Oke. Okay.
2: Iya, iya.
1: Kirim buat siapa?
2: Oh, buat semua fans tanpa terkecuali, salam kompak, salam persahabatan semuanya. Hari spesial buat tetap panik yang masih tugas, insyaallah tetap semangat. Dimudahkan segala urusan dan tetap sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
2: Oke, makasih Tata Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita mau ke lagu dulu ya. Selamat pagi buat semuanya.

0: Iya, dari Dato Siti Nurhalisa.
1: Sahabat Budaya, mau tato mungkin lah kita lanjut lagi ya. Si ya pagi ya. Sudah jam 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan lagu yang sudah Tienya siapkan buat sahabat budaya semuanya ya. Ada lagu dari Vicky Salamor, Cerita Indah, itu lagu dari Ambon sahabat budaya ya. Terus ada lagu dari Batak juga nih, Boru Batak Nauli ya. Ada lagu Minang juga, Bisiak Rindu. Silakan buat sahabat budaya, silakan memilih ada lagu Ambon, Minang sama Batak. Di line telepon langsung saja. Hai. Request Nusantara. Ih, putus. Bisa coba lagi yang lain? Halo, sama ya. Oke, okay. Di sebelah Rekos Nusantara, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Hai, dengan siapa?
2: Dengan Asri, Nur Timur.
1: Apa kabar, Pak Asri? Hujan?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Hujan di sana kah?
2: Hujan subuh-subuh tadi.
1: Tadi pagi ya?
2: Iya.
1: Oke, asik dong, namanya segar. Oke,
2: kalau lagu di Gorontalo bagaimana ini? Hujan atau?
1: Panas.
2: Oh, belum. Oh, panas.
1: Belum
2: ya.
1: Hujan, masih panas.
2: Kalau di Lu Timur ini dingin.
1: Di Lu Timur dingin ya, alhamdulillah.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Iya. Alhamdulillah, biar cintaku I love yang ada di sana. Yang sedang tertidur lelap
2: di Gorontalo itu yang penting panas seperti bukan hati yang panas.
1: Iya, yang penting hati jangan panas ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Yang penting kita orang baik-baik saja ya.
2: Iya betul.
1: Iya, Tata Nelly kenapa hati tidak bisa mau masuk? Oke, silakan. Iya, so masuk baru putus. Oke, silakan Pak Asri.
2: Lagu ini, lagu yang mana? Lagu.
1: Bisa, masih banyak. Ada lagu Vicky Salamor, Cerita Indah. Baru lagu Minang, Bisiak Rindu, sama Boru Batak Nauli, lagu Batak. Mau lagu yang mana? Ambon.
2: Ambon Jo.
1: Ambon Jo, Ambon Manise. Oke, okay, kirim buat siapa?
2: Salamnya ada Ibu Lian, ada Ibu Yadi Bolemo, ada Ibu Nelly Burofin,
1: ya.
2: Ada Om Suci Mami, Ibu Ida, Ibu Dengsi, Tanu'u, ada Ibu In, ada siapa lagi yang buat Ibu Salma Tahir, Ibu Selvi, ada Ibu Mama Ella, ada Miam Bulati, Pak Udin, Pak Herman, ada Ibu Gaman, ada Bang Wan, Bang One, buat semua-semuanya di tanpa terkecuali. Buat Mbak Pani, terima kasih banyak. Selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Asri di Lu Timur, yang lain silakan. Oke, yang lain request Nusantara.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya bisa masuk.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Lagu yang mana ini? Panas di sana tidak? Ada lagu ini. Lagu Bisiak Rindu sama Boru Batak Nauli.
3: Yang Nauli itu.
1: Yang Nauli ya. Oke, okay, lagu Batak ya. Oke. Okay.
3: Iya, Batak juga.
1: Oke, okay, kirim lagunya buat siapa?
3: Salam buat Pak Asri, ada Ibu Dian di Petangga sana, ada pesan ke Pak Budin, ada Inka Irunwati, Bilis, ada Tano, buat sama-sama saja, tempat terkecuali, insyaAllah selalu, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala,
1: amin.
3: Paling pesan kedua buat anak yang sementara OTW ke Padang,
1: iya.
3: Allah di perjalanan insyaAllah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial terakhir buat Enga yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
3: Bismillah. Adik Restu yang masih di sekolah, insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
3: Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Kalau Tian ini sehat hati.
1: Iya, Tita Tarahma, alhamdulillah. Besok sudah masuk.
3: Insya Allah, orang ramai pun orang tetangga. Oke, ngangat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di WA tunggu. Tienga baca dulu yang di WA sebelum Tienga mau putar lagu ya. Oke, Desendawan, see you. Bukan itu poli ya. Ya, salam budaya Lahulendala dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Minang. Kirim salam buat teman-teman yang ada di Manado, Anggi, Marni, Winda, Siskan, Nanang, Mimin, salam kompak selalu juga buat salam persahabatan ya, spesial buat Stephen di Jakarta. Terima kasih Kak Fani, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Lagu Minang tadi ada ya? Oke, lagu Minangnya sebentar ya. Nanti kita tunggu siapa yang request ya. Oke, terima kasih buat di Cikartin ya. Oma Ani, apa kabar? Salam sehat buat di Oma, siapa? Oma Afni juga ya. Salam sehat buat Ibu Farida Talib juga, Ibu Salvana, terus juga buat Mami Mini, Ma Uyan, juga buat Ti Mayanti ya. Pokoknya di rumah masing-masing ya. Ibu Aisyah Daud, Ibu Sero, semuanya salam sehat selalu.
4: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di Rekos Nusantara. Ada tiga lagu lagi bisa dipilih. Ada lagu dari Minang, terus juga lagu Manado sama lagu Gorontalo ya. Bisiak Rindu, Taganteng Patah sama Io Pitango Hilao. Oke, silakan buat yang mau ikutan. Ya, yang mau ikutan di lagu ini silakan di line telepon ya. Di WA juga ya, di WA juga Tienga masih tunggu ya. Yang di WA silakan bisa bergabung, Tienga tunggu. Ada siapa? Oke, ditunggu ya yang di WA. Oke, di line telepon sekarang 08 langsung. Ya, Rekos Nusantara, hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nenek?
1: Alhamdulillah sehat nenek.
0: Sehat. Ya,
1: alhamdulillah. Sehat selalu ingat ya. Sama keluarga.
0: Amin. Nenek dari mana ini?
1: Iya, tuh buat di rumah tuh nenek, ini tidak bajaran.
0: Di rumah pol ya. Awas kalau bajaran mau pukul di kaki.
1: Iya, kata nenek mau malam-malam, nenek mau jalan-jalan.
0: Iya, mau tabala-bala kaki.
1: Ya itu dia, itu mau tabala-bala macam kita kan.
0: Oke.
1: Mau taruh ini dari enggak nih.
0: Mau taruh apa?
1: Bilang ke sana petatan nenek, mau taruh ini getalo kepaya.
0: Oh, cepat. Getah pepaya.
1: Ya, cepat,
0: baru getah pepaya mau cari di mana? So tidak ada orang mbak tanam-tanam begitu.
1: Asal itu dia harus mbak tanam ini.
0: Iya, mau tanam di pot saja.
1: DPA ini buah pepaya itu yang masih muda-muda sekali enggak.
0: Heeh.
1: Ke pasar-pasar. Ayah kolongku begitu enggak. Heeh,
0: baru.
1: Mau petik baru ambil dia punya getah itu enggak. Cepat sekali
0: itu. Oh,
1: getah
0: itu ya.
1: Biar ya, iya,
0: dulu, dulu kan begitu kan? Cuma ya. Sekarang ini DP Geta Pepaya, ya Geta Pepaya, Geta apa dulu, Balacai itu setidak mau apa. Dia tahu di mana ini Balacai lagi, di nenek ada batanam?
1: Balacai yang selalu setengah mati, ay, engali, kecuali di pinggir-pinggir ay,
0: kubur.
1: Kebun begitu. Kali kubur juga enggak sekurangnya.
0: Oh, dong sejabu-jabu, malah.
1: Iya, dia dong seganti-ganti, enggak ada yang bunga-bunga yang enggak ada.
0: Ya Allah.
1: Di kubur biasanya itu Balacai.
0: Iya, biasanya banyak.
1: Laka ini enak, so, terus ada ini.
0: Di mana tiangnya mau dapat itu ya? Soalnya suka buat tanam di pot. So, setengah
1: yang
0: mati
1: mana tiangnya mau tanam?
0: Itu Balacai.
1: Tiangnya bagian-bagian di pinggir kobong. Di atas kasana pat enak itu masih ada itu.
0: Sampai pe kobongnya tiangnya ambigi akang.
1: Enggak, pokoknya tiangnya mau buat jalan-jalan saja.
0: Telaga Biru itu panas,
1: pokoknya jalan mau jalan-jalan.
0: Jalan-jalan
1: itu jalan konawan enak. Lagu yang ngasuh lama kan nenek
0: lagu wala, lagu wala.
1: Itu tak gantung patah yang
0: tak gantung patah, oke
1: okay.
0: Kirim
1: buat pasal. Di sahabat ibu iya, di Lipanto, di
0: iya.
1: Asrin juga di oh masuk ya, insya Allah sehat selalu,
0: insya Allah, amin.
1: Dan buat di Mauda, di Mauda
0: insya Allah nanti tangga ya. Nanti ti ngapain ulang tahun dia mau masak.
1: Oh iya, insya Allah
0: bulan kapan depan
1: ulang tahun? Oh wow.
0: Iya, dia mau masuk pasti enggak ulang tahun.
1: Jadi nanti dia ulang tahun keberapa?
0: Pokoknya ulang tahun.
1: Pasti enggak. Yang sampai tunggu ulang tahun enggak 60.
0: Tidak poli ya, bulan depan.
1: Iya. Nah. Baru buat kata ama enggak juga insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan insya Allah juga diberikan kekuatan kesehatan dan umur panjang. Amin. Dan buat semua dan semuanya tanpa terkecuali insya Allah juga sehat-sehat. Termasuk di enggak, di tatu, di anjat. Mua-mua ingat, pokoknya mua-mua. Terima kasih banyak ingat.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang pati nenek, siapa ya? Begitu, no? Oke, silakan penelpon berikutnya. Kembali lagi, Rekos Nusantara, hello.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam budalo,
0: ya, Wati.
2: Iya.
0: Kau tidak pindah rumah dulu?
2: Tidak. Masih di Buladu.
0: Masih di Buladu. Kiraan sampai di Batu Da Pantai.
2: Belum.
0: Belum ya. Nah, nanti kalau di Batu Da Pantai bilang salam Lienga.
2: Iya.
0: Oke, lagu yang mana Wat?
2: Lagu apa?
0: Ada lagu Minang sama lagu Gorontalo.
2: Gorontalo itu apa lagi?
0: Io Pitango. Kalau oh yang itu ya, kirim ya. Lagu buat siapa?
2: Kirim buat Nenek Ambulati alias Pesan Iko.
0: Buka-buka kartu politik.
2: Oh maaf nih buat Ipa Herman, Ipa Udin.
0: Iya.
2: Spesial Jo.
0: Buat siapa?
2: Buat Kinkat, Mama Pinky, Mama Pira. Spesial buat Pak Fani. Makasih, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, mengota atau mudlat, ya, langsung saja ke lagu ya. Selamat menikmati pagi menjelang siang buat semuanya. Di luar dibilang panas juga agak mendung ya. Tapi di Gorontalo belum mendung berarti hujan ya. Masih berangin-angin.

Ya, terima kasih buat sahabat budaya semuanya yang sudah bersama di Request Nusantara, dan insya Allah nanti mendukung Gaya Pol di lain waktu. Dan di jam 11 nanti, sahabat budaya, kita akan sama-sama dengan berita bahasa daerah Gorontalo bersama Tipa Kuning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuh ulun talo. Wutiapo lima banta-bantalo habali lo ulun talo. Habali uhi walia me tolipun dobotia. Tehas dindan yalwatia ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato. Haraga daging lo malu o. Wau daging lo sapi. Lo botul lo to haraga ngohilaya o hula lo juli. Lo botula daging beti. Modata tapa lalu lo daging. Sabu owo lu lo daging beti. Ii langito patali. I analis pasar hasil pertanian te Dinas Peternakan wa Pertanian Provinsi Rini Widi Astuti lo otanggulai botulo haraga lo daging buti wali-wali to kabupaten kota eleponu lo botulo dabo debo donggo enggade pamalenda tatapu ima-ima to haraga to papata lialo. Wau ma'a'awota wolotahi biyahe malu owal sapi. Alihu dila opulita topatali. Dabo, owolu lo dagingi lo malu owal sapi buti, donggo wolu-wolu topatali. Eleponu tamotali bolo e'engade, sabu donggo lai-lai angope haragalio.
1: Balata yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan. Berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulun talo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi edisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah ibarat ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang?
0: Iya. Hmm. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitu lah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Disisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawah Daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum ya, Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawah Daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin dekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat kecil lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
0: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia, revolusi!

Dan lu, terima kasih tetap bersama kami di Pro 4 Gorontalo yang saat ini dalam Nusantara Siang akan temani Anda dalam musik-musik Nusantara. Yang lagi santap siang, saat bersantap siang, enjoy selalu. Yang lagi tugas, tetap semangat untuk Anda.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon itu cuma salah satu benteng, yaitu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat. Itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Engger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari warisan, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanah layu. Yeah. Tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, yeah, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Ulun yang kelompok tani desa Edelweiss itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: peran dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Sahabat Radio Loh Nirala, kita masih dengan suasana musik Nusantara Siang, di mana ada informasi untuk Anda tentang ilmu pengetahuan UBM Gorontalo. Batasi 10 mahasiswa di angkatan pertama S3 manajemen. Nah, karena minat masyarakat terhadap program Doktor S3 manajemen Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo cukup tinggi, setelah proses sosialisasi dilakukan, sebanyak 12 calon mahasiswa tercatat telah melakukan registrasi untuk mengikuti seleksi anggota pertama. Nah, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Aziz Rahman, mengatakan tingginya animo tersebut bahkan telah melampaui kuota mahasiswa yang ditetapkan untuk angkatan perdana program S3 manajemen UBM Gorontalo. Aziz menjelaskan calon mahasiswa yang belum masuk dalam 10 orang terpilih tidak langsung dinyatakan gugur. Mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses penerimaan pada angkatan berikutnya karena penyelenggaraan program doktor memiliki batasan kuota. Menurut Aziz, keterbatasan kuota tersebut justru menjadi momentum bagi UBM Gorontalo untuk melakukan seleksi secara ketat dan memastikan mahasiswa yang diterima memiliki kualitas akademik yang sesuai dengan standar program doktor. Nah, informasi selengkapnya tentang UBM Gorontalo batasi 10 mahasiswa di angkatan pertama S3 manajemen, Anda bisa kunjungi laman kami rri.co.id. Ayo, ayo, ayo.

0: Sahabat Budaya, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara, Tamrin Sirajudin, membuka kegiatan fokus group discussion, net analisis penelitian pengembangan panduan otografi bahasa Gorontalo berbasis kajian variasi linguistik dan strategi normalisasi partisipatif di Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan yang diinisiasi tim peneliti Universitas Negeri Gorontalo tersebut dihadiri akademisi, profesor, narasumber, tokoh adat, pemerhati bahasa dan budaya, serta berbagai pemangku kepentingan. FGD ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dalam penyusunan panduan ortografi bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo merupakan identitas jati diri sekaligus warisan budaya yang perlu terus dijaga. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi, penyusunan panduan ortografi menjadi langkah penting untuk menghadirkan standar penulisan bahasa Gorontalo yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan, penelitian, pemerintahan, media, hingga literasi digital. Informasi tentang bahasa Gorontalo dikembangkan lewat kajian ortografi. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
0: Sahabat Budaya, kita akan bersama dengan Perempat Jakarta dalam sajian Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar berita jam 13.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok tani babat makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok tani babat makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi ayo tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Benernya, ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu? Coba ayo tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Lo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya, Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Oh, tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
2: belum ini ya, belum di apa di
1: upgrade. Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti ya.
1: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya. Setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo. Okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar enggak sih? Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu.
1: Kalau
3: misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayo panggilnya Agam Sakti.
3: Iya,
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Lumayan ya, dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, lumayan dekat lah ya dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya
2: yeah,
3: benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Iya.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh,
3: boleh
2: kita cerita sedikit nih
3: mengenai
2: menjadi duta wisata agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap, siap. Okay.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika ke sini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan cuma pakai selempang.
2: Jawab besar ya
3: dibalik itu
2: ya.
3: Iya.
2: Baik, dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah ya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar. Gitu
2: ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jame ya. Pemulia jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangannya, ya, hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: iya,
2: slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi, kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu. Bener. Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, nggak apa-apa, korupsi 1 menit dah. Oh boleh. Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, nggak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651-47-055 po. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kok.
1: Iya, oke.
2: Boleh menghubungi 0651-47-055.
1: Okay. Jelas ya po ya. Ya, itu nomor teleponnya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 105,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke, wah ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Gak ada alasan, gak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan gak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli,
0: Mpok. Sudah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu,
0: Yang benar nape, Bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya.
10: Narasumber kami, Bang Sakti.
11: Bang Sakti, Liani.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya, betul.
11: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
11: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi, saya mau nanya nih dengan nasibnya nih. Jadi, di sana itu, wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu, berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhiran ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: HTM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
13: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun gak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo Bandar Lampung.
0: Bang Edo Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
13: Ya. Bertanya. Nanya langsung sama bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang? Jangankan ke orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini pada nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa sih?
0: Gimana, apa tantangannya?
13: Ya betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah. Banyak sekali. Kemudian kulinernya nih. Kulinernya di Banda Aceh, tentu ya di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu ya,
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik Bang Sakti, demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
10: Iya.
0: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
10: Oh iya.
2: Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya itu gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
0: Iya. Gitu ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, dah lanjut Bang.
10: Iya. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu. Padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul, ya. Betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung dari Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Gitu. Karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi. Gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga nggak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
10: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
2: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet mungkin apa lepet gitu ya? Ya lemet. Pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
10: Itu dipan.
2: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
2: Iya, putih.
0: Ya, ya, dari tepung gitu kan ya.
2: Iya, benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih...
0: Lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan.
2: Iya, benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisangnya.
0: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu... Dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
10: Okay, mungkin deh. Ya.
2: Iya mungkin ya, kami nggak tahu lepet nih.
10: Seperti apa.
0: Oke lah, kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Impo.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Halo.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
11: Sudah, bonopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
11: Oke, udah.
0: Ya udah. Kita maklumin aja.
11: Assalamualaikum. Bonopa di Jakarta, Bambang.
0: Iya, makasih.
11: Pak Haji bukan. Sama. Kayaknya iya. Ya, sama apa di Aceh itu, Abang?
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
11: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Iya.
11: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
0: Jenong gitu ya.
11: Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
0: Oh gitu.
11: Iya.
0: Ya.
10: Mirip berarti ya.
0: Ya.
11: Silakan ya, Pak Haji. Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi.
11: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
0: Untungnya. Yes, sampai Malabo doang.
11: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kapal masih ada di atas rumah. Saya udah lihat tuh
0: apa?
11: Kapal.
0: Oh kapal ya.
11: Laut memang ada di atas rumah itu.
0: Iya. Oke.
11: Dan museumnya juga sama masjid.

0: saya mengadakan lagi itu ke Sabang.
1: Oke. Itu doang. Oh, simulasi aja, harusnya ya, tuh, Pak Ji. Oke, dah. Oke, baik, Pak Ji. Gitu aja.
0: Pak Ji, Ansor, maaf.
1: Ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik. Ke intinya saya udah... agak...
0: Ya, makanan aja enak. Sama kampung Ponomat di Sumatera Barat, cuman hanya... Masakannya rendang itu enak.
1: Oke, baik,
0: asal
1: Pak Ji.
0: Enak banget, Mbak.
1: Ya. Oke. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Pak Ji, ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
1: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Ji. Nanti besok-besok Pak Ji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Ji tadi harusnya Pak Ji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 5-6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
1: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
1: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
2: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
1: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
2: Bener.
3: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat.
1: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya, Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
1: tsunami.
2: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri ke sana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
1: Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada di Jakarta, jangan dah, amin.
2: Jangan ya.
3: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
2: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
1: Iya.
2: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya, sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya, Bang Sakti dan Kak Nurul.
2: Bener.
1: Ya. Oke deh, sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih juga, Mpok ya, atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Abang Mpok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda.

0: Yem, Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. FM 95,1 MHz.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah betang menjadi salah satu bentuk hunian tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Bangunannya memiliki bentuk memanjang dan dapat digunakan bersama oleh sejumlah keluarga. Struktur rumah dibuat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ruang bersama menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial dan kegiatan komunal. Pola kehidupan dalam rumah betang mencerminkan kebersamaan, gotong royong, dan hubungan kekeluargaan. Rumah tradisional ini juga menggambarkan pengetahuan masyarakat Dayak dalam membangun hunian yang selaras dengan lingkungan. Sementara informasi berikutnya, wayang kulit berkembang sebagai bagian dari tradisi pertunjukan wayang di Pulau Jawa. Pertunjukan menggunakan boneka pipih berbahan kulit yang dimainkan di depan layar dengan bantuan cahaya. Dalang memegang peran penting dalam menggerakkan tokoh sekaligus menyampaikan cerita. Pertunjukan biasanya diiringi musik gamelan dan suara para sinden atau pengrawit. Ceritanya dapat mengambil sumber dari kisah kepahlawanan, epos, mitologi, serta cerita yang berkembang dalam masyarakat. UNESCO mencatat wayang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2028. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah, sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi,

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Ya, sahabat budaya Lolondalo, jejak Nusantara kali ini ada Badai Majapahit, ekspedisi Gajah Mada yang menghancurkan kerajaan Bedahulu di 1343 Masehi. Ekspedisi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 Masehi adalah momen penting yang mengubah takdir Pulau Bali. Dipimpin oleh Majapahit Mahapati Gajah Mada, dan ekspedisi ini menghadapi perlawanan sengit dari dua tokoh Bali, yakni Yang Sakti Ki Kebo Iwa dan Ki Pasung Grigis. Namun taktik licik Majapahit terbukti efektif, bahkan saat berhadapan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Penaklukan ini menjadi awal dari babak baru dalam sejarah Bali yang melahirkan warisan budaya yang lebih kuat. Sahabat budaya, ekspedisi ini berawal dari dilantiknya Gajah Mada menjadi Mahapati Amangkubumi pada tahun 1336 Masehi. Pada saat itu Gajah Mada mengucapkan sumpah, "Lamun huwus kala Nusantara ingsum amukti sudah Palembang Tumasik samana ingsun amukti palapa." Sumpah ini menegaskan bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan menurut sumpah tersebut, terdapat 10 wilayah yang harus mengakui kejayaan Majapahit, dan Bali termasuk salah satu di antaranya. Nah, selain ambisi untuk menyatukan Nusantara, penaklukan Bali oleh Majapahit memiliki alasan yang lebih dalam. Bali pada saat itu dikenal bukan hanya karena letak geografisnya, tetapi juga sebagai sebuah wilayah dengan kebudayaan yang unik dan beragam. Penguasa Bali dikenal sebagai pelindung seni yang menjadikan seluruh kerajaannya seolah-olah sebuah karya seni yang hidup, dipenuhi dengan tradisi dan keindahan. Ketertarikan Majapahit terhadap Bali tidak lepas dari peran penting Gayatri Rajapatni, ibu dari Ratu Majapahit, Tribuana Tunggadewi. Gayatri memiliki kekaguman yang mendalam terhadap budaya tradisional Bali. Ia melihat Bali bukan sekedar target politik, melainkan sebuah pusaka budaya yang berharga. Dan Gayatri meyakini bahwa Bali dengan posisinya yang relatif terpencil dan jauh dari pusat pengaruh ekonomi dan politik dapat berfungsi sebagai penjaga elemen-elemen dasar budaya dan agama Majapahit. Nah, sahabat budaya, Gajah Mada menyadari bahwa menaklukkan Bali itu tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Ia memulai strateginya dengan menghadapi Ki Kebo Iwa, panglima militer bertubuh raksasa yang tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan langsung. Gajah Mada menjebak Ki Kebo Iwa dengan dalih pernikahan di Tanah Jawa. Setelah berhasil memerangkapnya di dalam sumur, pasukan Majapahit menimbun dengan batu. Tetapi usaha tersebut sia-sia, Ki Kebo Iwa keluar dari sumur tanpa luka sedikit pun, lalu menawarkan diri untuk dibunuh dengan air kapur. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, ia mengutuk Majapahit, meramalkan bahwa mereka kelak akan dilanda bencana akibat perbuatan yang curang. Setelah berhasil menyingkirkan Ki Kebo Iwa, Gajah Mada melancarkan serangan empat arah untuk menguasai kerajaan Bedahulu. Pasukannya dibagi menjadi empat kelompok kecil dan mendarat di berbagai sisi pulau. Strategi ini semakin efektif karena Gajah Mada memanfaatkan konflik internal yang ada di antara rakyat Bali yang tidak menyukai raja mereka yang kejam. Dengan dukungan rakyat lokal dan serangan dari berbagai sisi, pasukan Majapahit menghancurkan kerajaan Bedahulu dan memaksa raja serta keluarganya untuk menyerah. Setelah Gajah Mada berhasil menguasai seluruh wilayah pesisir Bali, ia kemudian melancarkan strategi lainnya untuk mengalahkan Ki Pasung Grigis dan pasukannya yang masih bertahan di desa Tengkulak. Gajah Mada berpura-pura takluk, membuat Ki Pasung Grigis merasa menang. Ahli strategi militer Bali itu kemudian mengundang Gajah Mada dan pasukannya ke kediamannya. Gajah Mada melihat celah ini dan segera memasang jebakan. Ia mempermalukan Ki Pasung Grigis dengan menundukkan ingkar janji pada seekor anjing peliharaannya, sebuah pelanggaran serius dalam ajaran Ksatria. Maksud kami Satria. Ki Pasung Grigis yang menjanjikan makanan kepada anjing itu, namun ia tidak menepatinya. Merasa malu, Ki Pasung Grigis yang seakan kehilangan semua kekuatannya memilih untuk menyerah dengan dirinya dan seluruh rakyatnya di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan menyerahnya, Ki Pasung Grigis menjadi penanda hancurnya kerajaan Bedahulu serta Bali yang ditaklukkan sepenuhnya oleh kerajaan Majapahit. Sahabat budaya, informasi ini
tentang jejak Nusantara, Badai Majapahit, ekspedisi Gajah Mada yang menghancurkan kerajaan Bedahulu pada 1343 Masehi. Saya kutip di websitenya budayabali.com.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat.

0: Kompas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari gantar berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Gerakannya berkaitan dengan aktivitas menanam padi dan kehidupan masyarakat agraris. Penari menggunakan tongkat dan bambu sebagai bagian dari properti pertunjukan. Gerakan dilakukan mengikuti irama musik dengan pola yang teratur, dan tarian ini juga berkaitan dengan ungkapan kegembiraan serta harapan terhadap hasil pertanian. Tari gantar menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang memperlihatkan hubungan budaya masyarakat dengan kehidupan pertanian. Sekian pasien berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeukolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang Presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

budaya Lohulondalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa, Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Kudapan lagi Pro Dandut, torang bagoyang-goyang Dandut. Ini ada 5 lagu. Bulan Permata bukan cinta rahasia, Mawar Marisa mengejar badai, Roma Irama dan Elvi Sukaisi cinta dalam khayalan, Burung dalam sangkar versinya Vian Lamawulo dan Ocha, ya. Kemudian ada Anis Marcella yang sayang. Kita silakan. Saat ini saya buka di line telepon, 2 layanan telepon dan juga WhatsApp. Ada yang ingin bersama di saat ini? Saya akan langsung menyapa dulu ya untuk line telepon. Halo, Pro Dandut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, siapa?
1: Dari Inka.
0: Oh, Inka. Oke, tunggu Inka. Sabar-sabar, kita mau sapa dulu yang di sebelah. Di sebelahnya Inka. Halo. Ya, dengan siapa?
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Dengan Ibu Alena dari Kriya Pitramandi.
0: Ibu Alena, oh. Ibu Alena, ada Inka di sebelah.
1: Siapa, Kak Inka?
0: Inka.
2: Assalamualaikum, Ibu Alena.
1: Apa juga, Kak Inka?
0: Inka ada sariawan setelah.
2: Tidak juga.
0: Soalnya lemah, letih, lesu.
1: Panas matahari.
0: Oh iya, pengaruh panas dia. Oke, Inka lagu apa?
2: Burung dalam sangkar, Jo.
0: Oh, burung dalam sangkar. Tunggu mulia, sota keluar setelah. Oke, nanti diputar. Kalau Ibu Alena?
1: Mengikuti.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih
0: Inka, Ibu Alena juga terima kasih. Selamat berjaga warung. Berikutnya nampaknya burung dalam sangkar. Sudua. Wahai burung dalam sangkar. Halo. Halo Pro Dandut.
3: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita. Padaan.
0: Ya, dengan siapa?
3: Dari Lu Timur ini.
0: Oh, Pak Asri, Lu Timur. Oke, sebentar kita sapa dulu yang di sebelah. Di sebelahnya Pak Asri, halo. Halo.
4: Halo.
0: Maso.
4: Dandut adalah kita.
0: Oh, Tano. Oke, okay, Tano. Ada Pak Asri di sebelah.
4: Halo Pak Asri, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Tio Tio Hu. Tano, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah, sama-sama. Pio He.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, Pak Asri, lagu apa?
3: Lagu apa ya? Pokoknya baru ini.
0: Ada Pian Lamawulo burung dalam sangkar, ada Wulan Permata bukan cinta rahasia, mengejar badai Wawa Marisa, ada Roma Irama cinta dalam khayalan, Anis Marcella yang sayang. Yang mana?
3: Yang terakhir.
0: Oke, okay, Anis Marcella. Kalau Tanau?
3: Iya.
4: Anis Marcella, Jo.
0: Oh, dua. Oke, okay, yeah. Sama.
4: Oke. Okay. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung dalam sangkar Anis Marcella. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin bergabung? Kita langsung saja. Halo, Pro Dandut. Halo. Putus. Kita sapa yang di sebelah saja. Pro Dandut, halo. Halo.
5: Ganggu kada laki. Assalamualaikum Pak
0: Jaa. Assalamualaikum Nian. Oh, Ibu Nili ini.
5: Ibu Nili.
0: Oke, di sebelahnya Ibu Nili. Halo Pro Dandut. Halo. Dengan siapa lo?
6: Halo sayang, Pada.
0: Om One. Oh, Om, iya. Om One ada Ibu Nili di sebelah.
6: Ibu Nili, saya Ibu Nili, baku sayang habu luminan nasi Ibu Nili.
5: Halo. Halo.
0: Oke, Om One, Ibu Nili lagu apa?
5: Buru dalam sangkar, ya.
0: Buru dalam sangkar. Kalau Om One?
5: Oke, Pada.
6: Boleh mengikuti lagu Ibu Nel itu?
0: Oh boleh. Oke, burung dalam sangkar. Masih ada sangkar-sangkar. Oke, nanti mau putar sebentar. Lanjut lagi Pro Dandut. Halo. Pro Dandut.
7: Dandut adalah kita.
0: Dengan
7: Oh maaf nih.
0: Oh maaf nih. Oh maaf nih. Mulai dulu sebelah. Oh maaf nih lagu apa?
7: Isdalia.
0: Oh, Roma Irama dan Elvi Sukaisi. Oke, nanti mau putar sebentar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di sebelah so ada Katu. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut. Halo. Tak ada suara. Yang di sebelah, kalau ada yang mau gabung silakan. Sebelum saya hadirkan, ini kayaknya burung dalam sangkar ini yang banyak ini. Saya naikkan saja burung dalam sangkarnya daripada semua tak keluar. Silakan, kalau masih belum saya hadirkan saja ya dulu. Ini dua lagu yang banyak dipesan. Kalau di WA ada nyanda ini, tunggu saya baca dulu WA. Oh belum ada. Hadirkan saja burung dalam sangkar dan Anis Marcela.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kita kembali lagi untuk Pro Dandut yang masih bergabung. Ini ada Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Khayalan, ada Wulan Permata, Bukan Cinta Rahasia, dan juga ada Wawa Marisa, Mengejar Badai. Silakan, ada yang mau ingin gabung bersama di tiga lagu ini? Yang pasti sore semakin baik ya, cuaca masih terang benderang, matahari masih tetap bersinar. Kalau dilihat dari dalam studio, terangnya. Apalagi kalau ada yang suka jogging sore.
2: Ya, kita menyapa dulu ya.
1: Pro Dandut, halo.
3: Dangdut lagi. Assalamualaikum pada.
1: Waalaikumsalam dengan Om
3: Herman.
1: Om Herman. Di sebelahnya Om Herman, tunggu mulia kalau ada yang mau panggil ini. Kalau tidak ada Om Herman, lanjut. Oh, ada. Pro Dandut, halo. Halo.
4: Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
4: Oh. Dari Bu Rostin sudah mulia.
1: Bu Rostin, ada Pak Herman.
3: Halo, ya Rostin, sehat-sehat Rostin. Sehat
4: juga, Pak Herman, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik Rostin, senang ada.
4: Alhamdulillah.
3: Boleh mau bertelepon?
4: Ya?
3: Tidak. Pada
1: Ibu Rostin, boleh kata mbakku telepon? Itu Om Herman bilang.
4: Telepon di perapa?
1: Iyo, sebab aku telepon di sini mau.
3: Mimpi.
1: Oke, lagunya apa?
3: Oke, Mengejar Badai.
1: Ibu Rostin?
4: Haji Roma Irama.
1: Oke. Nanti sebentar, putar.
4: Oke, Kak Imran. Selasa selalu. Halo, Pak Herman. Dadah, Assalamualaikum.
3: Dadah juga. Oke, pada makasih.
1: Ya.
3: Pada Asia Selatia selalu.
1: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut.
1: Masih ada yang ingin bergabung? Silakan. Yang so lebih dulu ini, yang so ada dua orang ini, Roma Irama. Sementara Mengejar Badai, Wawa Marisa ini masih satu orang. Saya menyapa lagi untuk line telepon. Halo Pro Dandut.
3: Halo Pro Dandut, Dandut ala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Udin.
3: Dengan
1: ya? Pak
3: Udin Limboto.
1: Pak Udin Limboto. Oke Pak Udin, tunggu. Ada orang so di sebelah, ada panggil. Kita sapa dulu. Ya, Pro Dandut, halo. Halo, Pro Dandut, masuk. Halo. Bahas suara kamari. Halo.
5: Assalamualaikum, padang.
1: Waalaikumsalam. Lama sekali. Dengan siapa?
5: Om Albani.
1: Oh, Om Albani. Oh, Ma Albani, ada Pak Udin di sebelah.
5: Oh, badengar lagu Roma Irama.
1: Tunggu dulu, ada suruh Mbak menyapa dulu dengan Pak Udin di Limboto, ada di sebelah. Oma.
3: Pak Udin. Halo, Om Albani.
5: Salam kenal.
3: Iya, sama-sama Om Albani.
1: Oh. Berarti belum aku kenali. Supaya lama di udara. Pak Udin, lagu apa?
3: Itu mau sama Pak Herman, Mengejar Badai.
1: Mengejar Badai. Kalau iya, Oma Albani?
3: Silakan diri yang mengejar.
5: Sama.
1: Oma Albani sama, Mengejar Badai lagi.
3: Ratu yang mengejar. Oke, pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oma Albani apa tadi? Mengejar Badai.
5: Ya.
1: So panas-panas leh kok masih mengejar badai. Oke, Om Albani, nanti diputar sebentar.
5: Ya, makasih Pak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kayaknya mengejar badai, naik ke atas karena sudah ada 4 orang. Nah. Silakan berikutnya si mengejar badai, so di atas. Sementara Roma Irama dan Elvi Sukaisi turun ya. Ada lagi yang mau gabung?

0: 17 Agustus semakin dekat. Bagaimana persiapannya? Saya sapa lagi. Halo Pro Dandut.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa?
1: Dengan Umu Inka di ini Rendangan.
0: Di mana?
1: Di Rendangan Om Inka.
0: Om siapa ini? Om Inka.
1: Inka. Halo.
0: Om Inka. Om
1: halo.
0: Ya, halo Rendangan. Iya, orang Rendangan ini pada dengar di mana ini? Di HP atau
1: di Pro 4 ini HP?
0: Oh, Pro 4 HP. Pakai streaming ya, pakai RRI Play.
1: Kami minta lagu-lagu dangdut.
0: Oh, okay. Om Inka, lagu dangdut yang mana?
1: Mana-mana saja kalau boleh.
0: Pilih yang mana? Ada Wawa Marisa Mengejar Badai, Roma Irama Cinta Dalam Hayalan, ada Wulan Permata Bukan Cinta Rahasia.
1: Roma Irama Dalam Hayalan.
0: Okay, Roma Irama Dalam Hayalan. Nanti diputar sebentar. Iya. Terima kasih Om Inka Rendangan. Nanti diputar sebentar ya. Om Inka, yo. Halo, ya sudah, okay. Lagi delay ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih orang Rendangan sana yang sudah bersama di hari ini jauh-jauh. Wah, luar biasa. Terus dengarkan Pro 4 karena hiburan Nusantara, ada dangdut, keroncong, Melayu, lagu daerah, semua ada di sini. Ada lagi. Sesi terakhir saja ya. Untuk Anda yang ingin bergabung. Jadi ya, Mengejar Badai masih 4 orang, sementara Roma Irama 3 orang. Yang belum ini si Wulan Permata. Ada lagi? Sudah enggak ada ya? Kalau sudah tidak ada, untuk Anda yang ada di warung-warung, di rumah makan, di bengkel-bengkel, di tempat jahit, di mana lagi nih? Di kedai-kedai, warung kopi, yang lagi dengar Pro 4, yang ada di mana lagi, teman-teman ojol, teman-teman sopir, teman abang-abang bentor, pokoknya selamat sore, yang lagi duduk santai di depan teras bercanda dengan keluarga atau teman atau siapa saja, atau lagi duduk sendiri baru bangun kau minum kopi dengan pisang goreng, roti, oh memang pas, apalagi cuaca sangat mendukung. Para nelayan, petani, pedagang, semuanya yang lagi dengar Pro Dandut, Program 4 akan hadir, ada lagu yang sudah request ini. Pas juga ini. Assalamualaikum pada Pro Dandut, Dandut oleh kita dari Uci. Mau lagu Wulan Permata. Jangan lupa diputar. Terima kasih pada makasih Uci. Telepon. Belum ya? Enggak ada. Nah, ini satu dari Alor. Di apa ini? Apa ini? The Alor ya. Maksudnya okay, minta lagu Roma Irama. Bakirim, oh nyana bakirim. Pokoknya itu aja ya, Roma Irama sampai di situ aja. Terima kasih Alur. Okay, kayaknya ini sama ya. Berarti yang mana duluan ini? Kayaknya Roma yang duluan ini. Nah, karena kan Roma yang duluan di request. Nanti Wawa itu Mengejar Badai belakangan. Oke. Kita naikkan Roma dan Elvi Sukaisi. Ya, kita naikkan si Roma Irama dan Elvi Sukaisi Cinta Dalam Hayalan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Akan berjumpa lagi di Prodanut. Prodanut itu Senin sampai dengan Sabtu. Hari Minggu libur. Begitu juga request libur. Selamat sore semuanya. Salam Prodanut.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tenun ikat flores dibuat melalui proses pengikatan benang sebelum tahap pewarnaan dan penenunan. Setiap daerah di Flores memiliki karakter motif dan warna yang dapat berbeda sesuai tradisi masyarakat setempat. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan serta ketelitian dari para penenun. Motif kain sering berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, dan kepercayaan masyarakat. Kain tenun digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan kehidupan masyarakat. Keahlian menenun diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya Flores. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

tanah mulia ini harus bebas, harus merdeka. Seluruh bangsa mengangkat senjata. Penjajahan harus musnah dari muka bumi ini. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pertempuran melawan para penjajah berkobar di mana-mana. Di Jakarta.

harus berhadapan dengan bom, meriam, tang, dan mortir memang sulit buat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kota kesayangannya. Mereka terpaksa harus mundur untuk kemudian melanjutkan pertempuran di luar kota. Namun, kerinduan pada Surabaya selalu mendorong hati untuk merebut kota itu kembali. Dengarlah, mereka berseru kepada ibunya, "Ibu, aremu sudah dewasa, kami akan..."

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia, jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasannya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh,
1: seperti
2: gitu.
1: Mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepet, bukan. Oh. Kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita
2: ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
3: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
3: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, oh. Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random saja.
2: Oh.
3: Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
3: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dewasa ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, ya. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
3: 2-3 bulan.
2: Oh.
3: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
3: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
3: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba kalian lihat. Oh, ini
3: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini juga?
3: Ini ya sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini.
2: Oh. Karena
3: memang tumbuhnya pun juga random ya.
2: Hmm.
3: Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini diambil? Ini
3: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi sudah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
3: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan, oke.
3: Okay. Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh nah, seperti ini ya.
3: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
3: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
3: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
3: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
3: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
3: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
3: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
3: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
3: Sama.
2: Ya?
3: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
3: Penyapihan juga.
2: Oke.
3: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
3: ini
2: apa?
3: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
3: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun.
2: Mm-hmm.
3: Ini cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
3: Bukan. Kalau kita di sini.
2: Oh.
3: Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
3: maksimal,
2: ya?
3: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma.
2: Hmm.
3: Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
3: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
3: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau oh iya.
3: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
3: Okay. Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
3: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
3: Siap panen
2: atau
3: di
2: sudah
3: senang?
2: Oh ya, ini ya.
3: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa.
2: Okay. Saya izin ya mas ya.
3: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
3: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
3: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini apa ya? Saya lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya. Jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif. Jadi kita ambil
2: pemilihan biji nya yang bagus atau
3: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Oh, gitu.
3: Jadi seperti itu. Karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Oke. Itu. Yang keras atau apa kayak
3: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
3: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
3: yang
2: juga
3: di
2: ya.
3: Yang awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
3: Betul.
2: Panennya
3: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Karena ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Berbunganya?
3: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
3: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
3: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
3: jenis
2: boleh.
3: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas. Iya. Selain edelweiss juga apa ada apa lagi?
3: Ada sih, tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Mana selain tadi?
3: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
3: Ah, sama ini kan juga beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
3: Ini Javanica. Ini? Kalau yang ini Vischida namanya.
2: Vischida.
3: Vischida.
2: Oh.
3: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
3: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
3: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti
3: baru
2: ini.
3: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
3: Makanya sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh tapi merusak jangan.
3: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
3: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri, gitu. Jadi dari sana, cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
3: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat udah ya, loh lendalo di menit yang ke-42 dari pukul 17 kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini berkumandang pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang azan maghrib bersama dengan program Satu Gorontalo.
1: Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Rekan Muslimin Muslimah dimanapun Anda berada, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 18, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, sementara wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada menantikan pelaksanaan sholat maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak anda untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Az-Zukhruf dimulai dari ayat 33 dibacakan oleh Qaria Audila Nur Muharram.

0: Faida Tau Esos dalam judul Etika Bertetangga dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sambil menantikan saat kumandang azan salat maghrib, marilah kita sejenak mendengarkan risalah dengan judul Etika Bertetangga dalam Islam. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jarizil qurba wal jarizil junub, yang artinya dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ayat ini menunjukkan bahwa tetangga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, tetangga bukan hanya orang yang rumahnya berada di sebelah rumah kita. Tetangga adalah orang yang setiap hari mungkin kita jumpai. Kita dengar suaranya, kita lihat kehidupannya, dan terkadang menjadi orang pertama yang mengetahui ketika kita sedang mendapatkan musibah. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita, jangan menyakiti tetangga, jangan mengganggunya, dan jangan meremehkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan iman dengan akhlak kepada tetangga. Artinya, ukuran keimanan seseorang bukan hanya terlihat dari rajinnya ia beribadah di masjid, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang yang tinggal di sekitarnya. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah tetangga kita merasa aman ketika tetangga kita tinggal di sebelah rumah kita? Atau apakah kita pernah membuang sampah sembarangan sehingga mengganggu tetangga? Islam mengajarkan akhlak yang sederhana tetapi luar biasa. Jika bertemu, maka berikanlah salam. Jika tetangga sakit, maka jenguklah. Jika mendapatkan nikmat, ikutlah bergembira. Dan jika ada kekurangannya, maka tutuplah aibnya. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan itu jangan hanya dinikmati sendiri. Jika kita memiliki kelebihan makanan, maka berbagilah. Jika kita memiliki rezeki, maka salinglah kita membantu. Jika tetangga sedang kesusahan, jangan hanya berkata, kasihan ya, tetapi kalau mampu, maka datanglah dan katakan, apa yang bisa saya bantu. Itulah akhlak Islam. Kalau kita ingin lingkungan kita damai, jangan menunggu tetangga berubah. Mulailah dari diri kita. Senyum kita mungkin membuka persaudaraan. Salam kita mungkin menghilangkan permusuhan. Pertolongan kecil kita mungkin menyelamatkan seseorang dari kesulitan. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari itu, marilah kita jaga lingkungan tempat tinggal kita sebagai lingkungan yang penuh kasih sayang. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, maka hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki iman kuat dan akhlak yang mulia. Semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, damai, penuh keberkahan, dan penuh kasih sayang.

0: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: Jumat, Suara Budaya Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: FM 95,1 MHz.

0: Bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah,
1: Iyo, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pe generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
2: Wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe. Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titing gola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Loh Londalo dari Nusantara siang hingga sore kali ini. Kebersamaan saya dengan Anda sampai di sini ya. Nanti ada rekan Tatu Inde yang akan melanjutkan untuk Nusantara Malam. Selamat malam untuk semuanya. Tetap enjoy di malam hari ini. Dan saya pamit suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat budaya, tongkonan menjadi rumah adat yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Bentuk atapnya melengkung menyerupai perahu terbalik atau tanduk kerbau dan menjadi ciri arsitektur yang mudah dikenali. Bangunannya menggunakan struktur panggung dengan tiang-tiang kayu sebagai penyangga. Dinding dan bagian depan rumah dihiasi ukiran tradisional yang memiliki makna budaya. Tongkonan berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial dan adat, termasuk tempat pelaksanaan upacara serta penyimpanan pusaka keluarga. Rumah ini juga menjadi simbol identitas, hubungan kekerabatan, dan status sosial dalam masyarakat Toraja. Demikian Mas Jam 19 waktu Indonesia Tengah.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Saatnya Ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya Ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh, walo sahabat budaya Dongga Wulanto, Tepro 4 RRI lo hulundalo, walo lo haberi sahabat budaya Tohu ibutia, watiati tatu indah, polima ilo dudung gaya poli itu ngamila Tohu ilo hamisi. Malam Kamis, sahabat budaya mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo. Kita akan bersama di segmen Nusantara, di kesempatan Nusantara malam. Pada segmen Pelangi Nusantara, sampai nanti program-program acara kami ini dihadirkan pukul 24.00 atau sampai tau jam 12 lohui. Sahabat budaya, kami hadirkan informasi di berbagai daerah. Kami update dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga beberapa lagu-lagu terbaik yang kami ambil dari seluruh daerah senusantara. Sahabat budaya mengudula mengutat atau mengutilo mengutiamu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 4.
0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarian Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami punya informasi terbaik untuk kita semuanya yang patut berbangga karena kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan tanggal 2-8 Agustus kemarin. Ada 4 siswa Indonesia yang berhasil membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, yakni Fazrul Rahman, mengatakan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini dan keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Yang kita tahu kalau AI ini, sahabat budaya, menjadi penggerak utama masa depan bangsa, tetapi ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama Indonesia dengan Kazakhstan dalam bidang pendidikan tinggi dan riset teknologi. Dubes Fazrul mengatakan Indonesia dan Kazakhstan memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan juga digital. Kedua negara ini saling mengirimi delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Bridge, kunjungan Universitas Nazarbayev University, dan juga ada pengiriman 2 delegasi yang mengikuti The 3RD Game of the Future 2026 di Astana. Memorandum of Understanding antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Ministry of Artificial Intelligence and Digital of Kazakhstan itu akan rampung dan saat ini dalam finalisasi untuk penandatanganan. Jadi diharapkan keberhasilan 4 pelajar ini menjadi inspirasi bagi pelajar lain di tanah air untuk berinovasi di bidang sains dan juga teknologi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: emas batangan atau sering melakukan apa namanya ya simpanan simpanan di emas batangan, ini ada informasi harga emas batangan menunjukkan pergerakan yang bervariasi khususnya sejak kemarin hari Selasa 11 Agustus. Nah, kalau emas produksi galeri 24 karat itu tercatat naik. Sementara harga emas UBS terpantau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Jadi harga emas itu naik yang 24 karat itu naik Rp38.000 dari transaksi sebelumnya. Harga emas di level Rp2.669.000 per gramnya naik menjadi naik dari sebelumnya ya. Nah, sebelumnya dia Rp2.631.000 per gram. Nah, sekarang sudah berada di angka Rp2.669.000 per gramnya. Jadi naiknya itu Rp38.000. Sementara itu sahabat budaya, emas di UBS itu berada di level yang sama, yakni Rp2.729.000 per gramnya pada hari Selasa kemarin, dan kondisi tersebut menunjukkan tidak ada perubahan dibanding perdagangan hari Senin 10 Agustus kemarin. Jadi untuk produk emas batangan itu ditawarkan dalam berbagai ukuran. Ada galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram. Sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram sampai dengan 500 gram. Nah, untuk rincian harga terbaru emas galeri 24 dan UBS, Anda bisa baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. FM 95,1 MHz.

Yang pernah berkunjung ke pantai Maluku atau di Maluku ada apa namanya kenangan di beberapa destinasi wisata. Kalau di Maluku, kenangan yang paling terindah bisa saja ada di Pantai Ora atau ada di Pantai Liang, ya. Nah, sahabat budaya, di Maluku itu banyak sekali pantai yang bisa dikunjungi. Ada 5 destinasi wisata alam Maluku yang membuat kita jadi terpana dan kayaknya enggan untuk pulang, ya. Terus juga ada tempat-tempat wisata Maluku yang paling hits dan wajib dikunjungi, sahabat budaya. Masih dengan pantainya, dan tidak hanya wisata alam, tapi juga di destinasi wisata yang ada di Maluku itu ada menawarkan nilai-nilai budaya yang unik. Karena di sana banyak juga bangunan-bangunan bersejarah yang penting untuk dikunjungi. Dari pulau-pulau yang mempesona ada kombinasi wisata laut, gunung, sampai dengan destinasi yang sangat lengkap di sana bisa didapatkan. Pulau Bair. Pulau Bair ini adalah wisata Maluku yang pertama menawarkan keindahan. Sangat terkenal karena memiliki keindahan alam mirip-mirip dengan Raja Ampat yang ada di Papua. Pulau Bair juga punya gugusan pulau-pulau kecil. Jadi di sana itu ada keindahan pinggir pantai sambil menikmati keindahan laut dan pemandangan sekitarnya. Tanpa melakukan banyak aktivitas, kita sudah bisa merasakan kepuasan dengan kenikmatan pada pemandangan alamnya yang benar-benar mempesona, ya. Terus tadi yang dinamakan Pantai Ora ini juga ada pantai yang sangat sepi, bisa dibilang pantai yang sepi. Terus di samping-sampingnya itu ada pegunungan, air lautnya masih biru jernih dan pepohonannya sangat-sangat rindang. Ini membuat kita terpesona dan pasti lagi jatuh cinta kalau lagi ada di Pantai Ora ini di Maluku. Nah, ada Pulau Molana juga di sana, sahabat budaya. Destinasi selanjutnya yang ditawarkan adalah Pulau Molana yang bisa dilihat dari banyaknya terumbu karang, luasnya pasir putih dan air laut yang jernih serta koral-koral yang menawan. Pulau ini, sahabat budaya, tergolong sebagai pulau tropis yang memiliki pesona hijau yang sangat memukau. FM 95,1 MHz.

0: Lumadu lomongo panggola.
1: Dila ma'o polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
2: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo odelo wulingo tete.
4: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu.
1: Organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui semangat persatuan dan kesadaran nasional adalah Budi Utomo, sekaligus menandai awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu transisi dari perlawanan fisik bersifat lokal menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan berbasis intelektual. Tapi tahukah Anda, salah satu momen yang jarang diketahui tentang berdirinya Budi Utomo adalah bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering dianggap sebagai penggagas utama bukanlah pendiri langsung organisasi ini. Ia memang menginspirasi para pelajar Stovia untuk bergerak, tetapi pendiri resmi Budi Utomo adalah para mahasiswa muda termasuk Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menariknya, pertemuan pertama yang membahas pendirian organisasi ini berlangsung di ruang anatomi kampus Stovia, bukan di tempat resmi atau formal. Pada awalnya, Budi Utomo hanya ditujukan untuk kalangan priayi Jawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi organisasi kebangsaan yang lebih inklusif.
2: Ah, kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

Baru saja kita menyapa yang ada di Kalimantan Tengah, Saluang Murik ya, dan sahabat budaya, informasi-informasi update di seluruh penjuru Nusantara sekali lagi bisa Anda ikuti di rri.co.id. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo, mengutiamo. Kami juga punya informasi lainnya dari Bangka Belitung. Ternyata sahabat budaya, kebakaran yang terjadi di Gorontalo itu bukan satu-satunya yang ada di Indonesia, tapi juga yang namanya musim kemarau ya, di mana-mana itu kita melihat dan mendengar kabar kebakaran, baik itu lahan, hutan maupun rumah atau tempat-tempat lainnya. Nah, tidak terkecuali juga sahabat budaya yang ada di Bangka Belitung atau di Sungai Liat, karena di sana juga masih tetap musim kemarau dan angin kencang. Makanya kondisi rumput kering yang tiba-tiba saja terlihat sudah terbakar. Ini terjadi di perkebunan sawit Barito, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Terjadinya kebakaran ini juga tidak jauh dari pemukiman warga. Nah, kondisi lahan yang kering, terus juga ditambah hembusan angin kencang, membuat api dengan sangat cepat merambat ke sejumlah titik. Sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo, yang kita tahu kondisi cuaca panas, rumput kering, dan angin kencang memang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas-petugas yang turun dari damkar ya, pemadam kebakaran, dan ini juga meningkatkan potensi kebakaran terutama di lahan yang memiliki banyak material yang mudah terbakar. Sekali lagi sahabat budaya, informasi lengkapnya ada di rri.co.id.

0: Lumadu lomongo panggola.
1: Boodelo wale longgalo, mabolohi apolalo.
0: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Coba kau tengok ini dulu, bagus sih
8: mana video mana mereka ini.
7: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
8: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
8: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
7: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
8: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
8: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ke depan nanti kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama legenda. Kali ini sahabat budaya, drama legenda ini kami ambil dari beberapa cerita di penjuru Nusantara, dan kita ikuti legenda asal-usul terjadinya Kali Napdori.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat di air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, di pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak.

0: juga air terjun Karmonto. Masa kau lupa tuh?
1: Iyo kakak, saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
0: Ah, kau ini macam setua saja nih, jadi kau lupa.
1: Iyo, ya, saya lupa.
0: Sekali.
1: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
0: Oh iyo ade. Torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang biak di sini yang torang dua belum tahu deh.
1: Oh, begitu kakak?
0: Iyo.
1: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
0: Iyo tuh.
1: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
0: Iyo ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
1: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kak? Memangnya ada apa dengan kali itu?
0: Nah jadi begini ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
1: Oh begitu ya kakak.
0: Iya.
1: Terus kakak.
0: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu ade.
1: Oh begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, durang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah,
2: terus,
3: Mansar.
2: Durang mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul, betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai durang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tak pikir kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir kah?
1: Oh, jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
2: Iyo.
1: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
0: Itu lagi ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
1: Itu lagi.
0: Sampai ikan semua habis ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi ade.
1: Yuk kakak.
0: Iyo.
1: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
0: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang suka kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kak mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar.
3: Yo. Kau
2: sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
3: Tapi, torong punya warga, torong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Mansar. Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
2: Mansar, mari. Orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut teh.
0: Gitu lagi. Nah terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
1: Bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: jalan sedikit lagi. Sedikit lagi orang luar naik di atas gunung Sompuneng sini. Cepat, tuh cepat Dintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Dintar. Sedikit lagi Dintar, kok sabar. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung Sompuneng sini. Dintar, cepat, sedikit lagi. Orang luar sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar, untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini, jadi orang dua aman sudah, Mansar.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya orang dua selamat daripada di sana, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus... Kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di biak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondo ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondo pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari ayo, toran jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada, jam 21.33 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sahabat budaya, ada beberapa informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id. Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi mengajak seluruh urang Babel atau masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat Bangka Selatan, memberikan dukungan kepada Bintang dalam ajang Dangdut Akademi 8. Putra daerah Bangka Selatan ini berjuang mengharumkan nama daerah di kancah nasional dalam ajang pencarian bakal dangdut bergengsi di salah satu layar televisi Indonesia. Keikutsertaan Bintang dalam Dangdut Akademi 8 ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan meraih prestasi di tingkat nasional, tapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bangka Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anda bisa membaca lengkapnya, sahabat budaya, di rri.co.id.

Kami masih terus update informasi Anda, sahabat budaya masyarakat Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka menggelar tradisi adat Rebuk Kasan di hari Rabu 12 Agustus 2026 yang berlangsung di Masjid Baitul Islam Dusun Temberan. Tradisi Rebuk Kasan ini, sahabat budaya, ditandai dengan azan, pencelupan wafak ke dalam air, dibacain doa sampai dengan pelepasan tali sarung ketupat oleh warga dan tamu undangan. Sahabat budaya, pelaksanaan Rebuk Kasan ini didukung swadaya masyarakat dari tiga dusun, yaitu Temberan, Mudal, dan Air Anyir. Tokoh agama Desa Air Anyir, Haji Yahya, menjelaskan Rebuk Kasan ini dilaksanakan setiap hari Rabu pada bulan Safar. Ia menegaskan bulan Safar bukanlah bulan bencana maupun malapetaka, tetapi rangkaian doa dalam Rebuk Kasan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasinya ada di rri.co.id Merawang.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongon lamu ngodato, syukuru itolo oto dua umur, usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah ito wau amiatia debo hise hatia. Amin ya rabbal alamin. Ongon lamu ngodato, uatia ju bomohumputa mola wungguli le apulu ta mo'oherani utiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum mengolah-mengolah to uilalu itu ju ile dengu to ute apulu mai lomu omola bulua mea lokasi wau ma bilinda iyo mai burung itu wau umalo moluamo. Mengolamu ngau tato, tu mah po om butolo ungguli betia. I odito ju mahilu olio mola botia bulua ju, tau-tau wala botia ju bo iloheya. Tunggu lo ju, ti olongnya lo hihilawo ju ilo manja. Sabu ubi linta iyo mai ju, te delo mo bulua kiki a boti ju, burungi umalo moluamo. Napa ju? Wanuta wewo tamo dihu enda ya tutu dato panguli. Labo wanuta apu lo tamo dihu dila to panguli ju. Boli po bisa lalio mau burungi boti ju tutu rutilo. Tunggu lo ju moti lundu to unjungi ole apu. I datang tawala poli mahi herani. Ma burung ilo utono utie nende. Ma lo odie ilo totalo burungi. Hiboli ode utono una ole apulu. Burungi boti aju dilatumo boto. Bo tambe-tambe to bingungio. Labo. Tono tapola odele apulu ito ju poli mahi dulu he. Sabu mohe bolo otopangalo burungi boti. Ente ya abu tu ju. Dapat mau pita ngau tu pangalo burungnya beti. Ju, burungnya beti aju hihi hewo ma oma hemo poh damang. Tunggu lo burungnya beti aju ma mola ipanggola. Apo lilio ma o itu ju damang lo udah mangiyo. I walo bahasa lo mau panggola itu ju burungi u mola ipanggola. A walau bahasa masa tiatiali juda burungi raksasa. Iju sampai-sampai burungi muali tak eale apulu. I ode utono u ona oale apulu poli malu mundu to burungi boti. Mengolah mengotato bolo ju to masa tuau. Te apulu botia tingga ilohila lomilohe u lomalita lipu u ilumuntu to burungi. I mahehelia tutudulo leda-leda a istana kerajaan ju. Te apulu botia ju mahemomilohe ode tibawa. Wauma ilosanangia lio u bilo-bilohe to dudutu lo alamu. Aju pihiyo po burung iboti aju dilatilu mumulan ke jamani masa hati ya. Ente ya ototu ya udah malik viral. Wow ma tantu-tantu tau-tau wala buti ju mohe huwa ulumu tutup burung iboti. Wow ma posting iyo limong olio. Tidu memboto wolo burungi. Ente atutu dah mau bulu hutolo mulai. Ente bolo-bolo ju udia posting iyo lo tau. Emang udah lama ngau tato. Burung ibu tia tompo talo ulah itu. Daya he mula daya he. Tunggu lo mai lo lami ngau jute ilah dia. Iwa lo jo. Bolo poti mai lumba lama ilo utal. Utala da. Tunggu lo ayu-ayu walo wau bongo poti juhi pohuhuwana. Tunggu lo odicu. Utala poti. Ibu rungi poti aju. Debo mo otahangi uta uta uto utalo. Labo ju
de boma ayanga maka ayangai tungkulo te apulu botia ju ma di hudi humoto te heto da botu udu burung i juma ayanga maka ayangai i ju te apulu koti lo dehu totudu lo burungi uau po bilolontunga te delomo butu uda bomo delomo uau burungi botia juma pilo delo dutalo ite delomo butu botia te apulu ju ma piki-piki langi i pihi apa ju lo dehu to butu botia di lai longola-longola ai lo dehu to tu ulo talu hetian itu dalam membutuh botia te apulu ma piki-piki langi ibolo lo upoh tua ubotia amula dia luta pohilia la tulungi itilah mau patata olio olo wanu ma toli pulo utono utie pu mengobla mengotato oma leten te ngobati bisa-bisa la buti wow itu olo ma ilo sanangi lalu dungo-dungo de bolot aku ma ilo hati yang ngope eh umputa lo juga

0: Basa Lata. Secara harfiah, Basa Lata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Mengulamu ngau tato, ju ma po om butolo ungguli betia. Ju debo malo rasa mo hulo tak dalo mo butu beti. Mo po ahu mai ode tudu dia lu umuali poti aitali. Sabu butu betia ju debo mo dalo ma ngope. Boli mo dipuluto. I pihio poju bolok botita dulahu ngota umamai moli metaluhu tobutu boti. I odito tuntuma dilehulio mola ode delo mobutu. Ika dulahu boti aju bo ilohea. Sabu tuntu boti aju ode loma lobo buheta ubotulolo. Ide mengambil aku salia, hebotulolio. Waktu apulu botia ju, maluti aita tohutia, upilo muhutio tuntu beti. Wau maluti awade tohutia beti. I, odita ju lo aku mai ode tudu, tak nulah botia ju bo ilohea. Lo ondo ma otalolai umaluti aita itu tuntu. Ima opat tujuh menguati otak dulu lah ubotia. Dah boh. Matilah ubele apulu tetunggilio. Waukte apulu malolele. Umbu'i. Wa ubotia tadilah odi eti wolo-wolo. Wa udilah memate olemu. Bolo totametio maklota dulu lah uboti. Iti tuani boti malota tonu. Wau marotau lo utonu. Totame tio ma'ele apulu. Kanggulo lo watia butia tei apulu. Watia butia bon dalendalenga ui lumundu tok burungi. Labu ma ilo dunggalo utalada'a. Tunggulo watia lo dehu tok butu butia. Wau burungi didu otalo watia wanu ma ilu mayanga ode utonu. Iwano dilakabala tani, watia ma mohile tulungi ume ipotunu lo danalo. Iju, tu udu donggo putu lo kaumu hawa, imo ponu motori an. Ite apulu potia ju, mai lalu talio ode belelio. Ite apulu ju male i odu olapo odata, ngohilaya odalalo. Tadulah ubotia masilisilita wolo uhe utolalio. Ura rawati olilolio umapilito. Hi, odito juile nunga odebele. Ti lolio lo tadulah uboti bo ilohea lo odungohe suara lo talo lai. Embui. Na olo malo talo la ilo utonu tama lo ahe amai wolemu boti. Bolo to kametio ma alibui, alibua boti aju. Tangkulio boti amama te apulu. Ilo dehu to butu uhe polime amai lo atia. Ima tilulung ya mai lo atia, uau mai lahe o mai lo atia. Iti mama limbu ibu tia ju debo khawatiri dah halu telo la ibu ti botahu lahiruan. Ite apulu botia ju debo malo pisala. Ujo maapu boli maapu. Watia tata dila odi eti wolo wolo. wanu dilabolo meka balatania ijini mai watia uma motimoia wolo mengedula timama limbu ibotia ju madidu hilawatiri sabu wolo ju oditolo odungo heo suara liole apulu itu delomo duhela oli lo libua boti huh telo la ibuti debo ada buol imong lama ngotato te apulu boti ju ma pilo hutelio debo odelo wala iyo te apulu boti aju ma moi moia woli mongolio wau ma iyo ato kalaja i debo ma ilong ngolo huya lio ju polo tohu ilio tuau te apulu botia ju lo otapu tutuluhu to delama tutuluhu yo botia ju meme tilahu deli bahapu ume lo lele une mi olo tapi to aboti bopo alamu ma olo biodu harimau ite apulu botia juma ilohaya tututuluhu wau ma piki-piki langi ma wololo nende umo hama bio du harimau buti ei mong lama ngo tato ei sabali pong ope longko polo tapu ma ilo atia ato bong buka lo anto

0: Tahuda lomomo panggola. Wanu pale yulo luhe, hua lo bua umali labu.
1: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
2: FM 95,1 MHz.

0: Sahuda Lomongo Panggola
1: Bobolo Umohu Todu Dabo Dialu Uduyilate.
2: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
3: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
4: FM 95,1 MHz.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

biar sejauh percaya kita. Kita lagi disini dan gak lupa apa yang anda rasa, kita lagi rasa, biar kita sendiri.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami di 95,1 MHz untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada IMU hadir untuk kesempatan edisi hari ini di Kamis 13 Agustus 2026. Serangkaian acara yang kami persiapkan untuk hari ini seperti biasa kita akan awali dengan religi pagi yang akan diawali juga dengan lantunan esensi Al-Quran. Informasi warta pagi masih bersama dengan Pro 1, kemudian sajian hiburan Nusantara dan juga informasi yang kami kemas dalam pas jam. Obrolan Pak Kuni juga akan hadir di pagi hari ini dalam sajian Nusantara pagi. Dan sahabat budaya, selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, yang sudah bangun, sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Insya Allah berkah hari ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan kehidupan di hari ini. Baik sahabat budaya, dari studio kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan, dan kita akan langsung bersama dengan Pro 1.
0: Sembilan 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Kamis 13 Agustus 2026 atau bertepatan di hari ke-29 bulan Safar 1448 Hijriah. Sebelum kita memulai untuk religi pagi di kesempatan kali ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.22 dan pukul 4.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6.13 menit, zuhur pukul 11.56 menit, waktu asar pukul 15.15 menit, maghrib pukul 18 dan waktu isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Tengah.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat Udaya, selamat pagi untuk Anda semua. Semoga pagi ini akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga setiap langkah yang kita mulai hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam obrolan religi pagi, ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal kita di hari ini. Pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Dan sudah ada di ujung Zoom sana yang sudah bersama kami, ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pedungge LCMHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di hari ini. Dan kita akan langsung saja, sebelumnya kita buka dulu, tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sepekan kita kembali di hari Kamis ini memperbincangkan program religi pagi, topik yang akan kita angkat sesuai dengan tema dan jadwal, yaitu tentang hukum ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan provinsi daerah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menuju dan untuk mewujudkan negeri yang baik dan penduduknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan kepada moderator Pak Imran, silakan.
0: Baik, terima kasih. Line telepon di 082196648664. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung langsung. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan Om Iwin. Boleh mau.
0: Om siapa?
2: Om Iwin.
0: Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan ini sudah pernah saya tanya, mungkin karena jaringan juga. Gimana yang telah disebutkan dalam tadi surat Dula itu, ini sama wasil arhama wasallam billahi wan nasin yaumun tadhil jannata bisalamin. Bila makan kepada orang lain, sambunglah tali kerabat, lakukanlah salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, kamu akan masuk dalam surga dengan damai. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana hukumnya orang yang meminta dan orang yang meminjam, sedang barang yang diminta atau dipinjam itu sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang lain? Terima kasih. Baik, pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang minggu lalu Ustaz. Kenapa ini sudah dijawab nih Ustaz? Nanti mungkin bisa dijawab kembali untuk memperjelas. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, line telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Bu?
3: Dengan Halimah.
0: Halimah di mana?
3: Telaga Biru.
0: Telaga Biru, baik. Ibu Halimah silakan.
3: Begini Pak Ustadz, si A menggadaikan mobil kepada si Y dengan nilai 15 juta. Kemudian si A ini setiap bulan membayar 15% bunga pada si B. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Apakah termasuk riba?
0: Membayar bunga ya atau?
3: Iya, setiap bulan si A ini membayar bunga 15% kepada si B.
0: Oke.
3: Dia menggadaikan mobil kepada si B dengan nilai 15 juta.
0: Iya.
3: Kemudian pemilih mobil setiap bulan bayar 15% sebelum mobilnya itu ditebus. Mereka masuk riba setiap bulan bayar 15%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Halima. Ustaz Om Iwin, silakan.
1: Baik, ini pertanyaan sebelumnya, cuma saya lupa sebelumnya ini, dan kemudian juga teleponnya tadi agak macet-macet, agak tidak bagus jaringannya ya. Jadi kalau saya bisa tangkap, pertanyaannya itu adalah ada barang yang diberikan, sementara barang itu diniatkan untuk diberikan kepada orang lain.
0: Iya.
1: Nah, bunyi hadis sendiri yang dipertanyakan itu silaturahmi kemudian dengan sholat lain. Jadi di dalam, saya jelaskan dulu dalam konteks hadis tadi bahwa memang di dunia ini kita kan tujuan utamanya adalah memakmurkan bumi, kemudian menjadi khalifah, kemudian juga untuk beribadah. Nah, wujud daripada tujuan manusia berada di muka bumi ini dalam bentuk ibadah itu dia hablun minallah, kemudian juga dengan hablun minannas. Ya, hablun minallah itu silaturahmi tadi yang disebutkan dalam hadis. Kita harus soleh kepada orang lain dengan menjalin silaturahmi, kemudian juga soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu melalui sholat. Jadi hablun minallah dengan hablun minannasnya itu harus betul-betul terwujud. Tidak bisa hanya salah satu sisinya saja. Nah, sementara konsep kepemilikan benda itu diakui di dalam Islam. Jadi ketika kita memiliki sebuah barang, kemudian barang itu secara sah, legal, berada pada wilayah kepemilikan kita, maka kita leluasa untuk memindahkan barang tersebut. Jadi dalam istilah fikih muamalat itu, kita bebas di dalam mentasorufkan barang tersebut. Mau kita hibahkan, mau kita hadiahkan, mau kita wakafkan barang tersebut itu, atau mau kita jual, itu berada pada pertimbangan atau berada pada kekuasaan kita. Atau bahkan barang itu akan kita miliki selama-lamanya, nanti kita akan wariskan kepada ahli waris. Nah, itu adalah hak kita. Nah, meskipun memang di dalam kepemilikan harta, kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat harta, zakat mal. Tetapi barang tersebut berada dalam wilayah kekuasaan kita. Nah, kalau misalnya memang barang itu kita niatkan kepada orang lain, kemudian kita ubah niat tersebut dan kita berikan kepada orang yang akan kita tuju, itu tidak akan membawa konsekuensi dosa kepada kita. Jadi selama barang itu berada pada wilayah kekuasaan kita, kepemilikan kita secara sempurna, yang istilahnya adalah milkut tam, kepemilikan yang sempurna, maka benda itu atau barang tersebut leluasa untuk kita tasarrufkan. Mau kita berikan kepada orang lain atau kita mau perjualbelikan, itu berada pada hak kita. Sehingga tidak ada dosa kalau misalnya memang kita berniat untuk kita berikan kepada orang lain, kemudian tiba-tiba niat itu berubah dan barang itu kita berikan kepada orang lain. Kecuali kalau misalnya barang itu bukan milkut tam, bukan kepemilikan kita yang sempurna, maka barang itu tidak bisa kita tasarrufkan secara bebas untuk kita berikan kepada orang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah menjelaskan, kita sering menjelaskan bahwa akad gadai itu dia masuk pada akad tabaru. Akad tabaru itu adalah akad dalam rangka tolong menolong. Nah, akad dalam rangka tolong menolong itu tidak bisa dicampur adukan menjadi akad tijaroh. Jadi di dalam Islam itu ada paling tidak dua akad. Akad dalam rangka memang komersial, jadi akad itu memang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Kemudian ada akad yang memang akad tersebut bukan dalam rangka mencari keuntungan, tetapi dalam rangka tolong-menolong, yang disebut dengan akad tabaru. Nah, misalnya wakaf, misalnya hadiah, misalnya zakat, infak, dan sedekah, termasuk di dalamnya yaitu akad gadai. Akad gadai ini kalau kita rinci lagi, maka dia akan ada dua akad di dalamnya. Jadi sebenarnya akad gadai itu adalah akad pinjam meminjam uang, akad korp. Jadi akad dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain berupa pinjaman dana dari kita, pinjaman uang dari kita. Nah, pinjaman uang itu adalah rangka tolong-menolong. Jadi dalam kehidupan setiap orang, dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan problematika dalam hidupnya, kemudian tiba-tiba dia membutuhkan uang dan uang tersebut tidak tersedia. Maka jalan yang bisa ditempuh adalah meminjam uang tersebut dalam akad hutang. Nah, akad hutang itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan uang atau alat untuk menghasilkan keuntungan. Sementara untuk menjamin bahwa uang tersebut akan kembali pada suatu hari, maka ada jaminannya. Apa jaminannya dalam kasus ini? Yaitu mobil. Nah, kalau kita lihat antara uang 15 juta dengan mobil, itu sangat terpenuhi syarat gadai. Karena mobil itu harganya itu melebihi daripada angka 15 juta. Jadi mobil ini sebagai barang gadai atau barang gadai itu semata-mata sebagai jaminan agar uang itu tepat atau leluasa dikembalikan tanpa ada keraguan-raguan dari pemilik modal, dari pemilik uang, agar si peminjam itu akan bisa terdesak untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Jadi tidak bisa dia menetapkan keuntungan, apa keuntungan yang ditetapkan itu. Jadi dalam investasi pun itu tidak bisa menetapkan keuntungan, karena investasi itu dia berjalan secara alam. Nah, kita kembali kepada konteks uang ini kan orang tidak punya uang, sehingga dia meminjam uang. Kemudian kita mau tarik lagi bunga 15% yang sangat besar. Nah, ini kan berarti uang menghasilkan uang. Nah, perubahan dari akad tabarruk menjadi akad tijarah itu diharamkan dalam Islam. Tidak bisa menarik keuntungan berdasarkan uang tersebut, apalagi sudah ditetapkan sekian persen. Maka itu akan menjadi riba, akan menjadi sangat nampak serta merta, nampak sekali adanya riba di dalam transaksi tersebut. Saya kira demikian jawaban.
4: Ustaz, ada kasus di mana dia menggadaikan, sama seperti hal ini juga, menggadaikan mobilnya, tapi dia terima uangnya, kemudian uangnya itu dipinjamkan, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz itu? Dia menggadaikan mobilnya, dia terima uangnya, kemudian uangnya itu dia pinjamkan ke orang lain dengan bunga 1%.
1: Iya, menjadi modal berarti pekerjaannya pada dasarnya adalah seorang rentenir ya. Karena dia memang berusaha untuk mencari modal, kemudian dari modal tersebut dia berusaha untuk menjalankan menjalankan skema rentenir. Jadi dia untuk menambah modalnya, kemudian modal itu dia tambahkan kepada uangnya, kemudian dia pinjamkan lagi. Itu sudah menjadi riba. Ya, memang riba itu dia bisa berbagai macam skema ya. Bisa jadi bahwa seseorang dengan diam saja, tetapi kemudian transaksi yang dijalankan secara mafhum ya, secara adat, kalau pinjam ke dia kemudian ada ininya bunganya, maka itu dia menjadi riba. Nah, kalau kita lihat skema yang tadi itu berarti memang dia profesinya adalah seorang rentenir. Nah, kalau selama pinjam meminjam uang ya, transaksinya adalah core pinjam meminjam uang, kemudian ada tambahan yang dipersyaratkan sekian persen, itu dia akan masuk pada kategori riba.
4: Baik, kita akan lanjut penelpon, nampaknya sudah ada. Assalamualaikum. Halo, silakan. Baik, kita tinggalkan. Saya langsung baca saja ini yang masuk melalui ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Saputra yang minggu lalu sudah dicerahkan Ustaz Ruli mengenai hutang saya yang dulu sekali sebelum ada HP sebesar 1 juta ya, kepada seseorang di Jakarta yang sudah habis, entah kami buat apa dan belum kami lunasi sampai saat ini. Nah, kepada siapakah hutang itu boleh kami serahkan, Ustaz? Bagaimana niat kami, andai kami serahkan ke badan zakat, bagaimana cara kami menyampaikannya? Tafadhal, Ustaz.
1: Iya, jadi kan pada dasarnya kemarin kita sampaikan bahwa kepemilikan harta itu adalah sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada barang atau harta non-halal, katakanlah harta itu bercampur kepada kita atau seperti kasus tadi, maka kita harus mengembalikan uang tersebut kepada pemilik yang asli. Nah, pemilik yang asli, pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan berikan harta ini kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan umum. Nah, di antaranya kita antarkan uang tersebut kepada kepada Basnas. Nah, jadi kita niatkan bahwa di dalam hati kita bahwa saya berniat untuk bayar hutang yang belum terbayarkan karena Allah Ta'ala kepada Basnas, karena kita tidak lagi mengetahui pemilik yang asli atau pemilik yang sebelumnya. Jadi kalau niat itu tidak perlu diucapkan, tetapi selama kita berniat bahwa uang ini saya keluarkan sekian juta untuk dalam rangka bayar utang yang pemiliknya tidak lagi terdeteksi lillahi ta'ala, maka itu sudah sampai niatnya, ya. Allah itu kan latiful khabir. Allah itu maha mengetahui bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati. Apalagi kalau misalnya kita sudah nampakkan dalam hati, maka niat itu sudah sampai. Ya, kalau dia sudah sampai niatnya, maka sudah sah transaksinya, akadnya yang diniatkan sesuai dengan yang muncul di dalam hati kita.
4: Baik, terima kasih. Kita langsung di penelpon. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Nenek Afni di Buladu.
4: Baik, silakan.
3: Pak Ustaz. Sejauh mana Pak Ustaz pebisnis sekarang ini bisa mengikuti jejak Rasulullah dalam berbisnis? Saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang lalu belum sempat terbaca. Assalamualaikum, Ustaz Umi Dulomo. Saya wanita bekerja dan punya penghasilan sendiri. Sementara suami juga sudah membayar zakat dari penghasilannya. Apakah saya sebagai istri tetap wajib zakat terpisah atau cukup digabung dengan zakat suami? Baik, Ustaz Nani Afni dulu.
1: Baik, jadi kalau kita merujuk kepada Rasul berdagang, ya, Rasul itu kan beliau sangat amanah, ya, di dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam berdagang. Dalam arti bahwa apa yang keluar dari lisannya itu, dari lisan Rasul itu sangat sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Nah, jadi orang kalau berdagang itu memang rawan untuk berbohong. Sehingga para pebisnis-pebisnis ini tentu kita harapkan juga bersifat amanah, ya. Kemudian tidak curang, ya. Rasul itu tidak pernah apa yang beliau jual itu beliau terangkan sejujur-jujurnya bahwa barang ini misalnya ada cacatnya, maka harus dijelaskan bahwa dijelaskan kekurangannya, cacatnya, keadaan barangnya. Nah, kadang-kadang kita menemukan bahwa pedagang itu menyembunyikan cacatnya, sehingga kualitas barang itu tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan yang dijual. Kemudian juga merekayasa, ya, kelemahan-kelemahan pedagang-pedagang, bisnis-bisnis kita pada saat ini. Dan banyak sekali rekayasa yang dilakukan, sehingga efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh sedikit orang, tetapi banyak sekali dirasakan oleh kemaslahatan umum, ya. Kasus-kasus yang kita lihat itu sangat nampak apa istilahnya memberikan dampak negatif kepada kemaslahatan umum. Kemudian juga apa tidak bisa ada praktek kartel atau praktek penimbunan barang ya. Di pebisnis-pebisnis itu kadang-kadang kita pada produk-produk tertentu saja yang menjadi hajat hidup orang banyak itu ada praktek-praktek kartel. Jadi ada produk yang dikuasai bersama kemudian ditentukan harganya oleh mereka. Nah ini apa istilahnya barang atau harga itu harus sesuai dengan ketersediaan kemudian juga dengan permintaan sehingga harga itu akan muncul sesuai dengan apa istilahnya dengan harga yang muncul di pasar secara alami. Nah sementara para pebisnis-pebisnis kita ini rata-rata menguasai komoditi tertentu, menguasai hajat orang tertentu kemudian menetapkan harga tidak sesuai dengan harga pasar. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya itu apa yang kedua itu ya Pak Ibrahim?
4: Umi Dulomo, saya wanita bekerja dan punya penghasilan sendiri.
1: Oh iya, oh iya baik. Baik, jadi begini, di dalam rumah tangga itu memang dalam muamalat itu mengakui ada harta bersama, kemudian dengan ada harta milik pribadi. Nah ini harus didudukan secara ma'ruf, apakah memang setelah suami istri bersepakat bahwa setelah mereka menikah, maka hasil kerja itu menjadi milik bersama. Ya, ataukah memang ada porsi yang memang ditentukan lebih dahulu bahwa setelah menikah ada porsi uang yang memang milik pribadi masing-masing suami adalah milik suami, kemudian istri adalah harta yang diserahkan istri adalah milik istri. Tetapi pada umumnya ketika laki-laki dan perempuan menikah maka hartanya akan menjadi harta bersama. Biasanya secara lazim perempuan itu akan menjadi perbendaharaan daripada rumah tangga ya. Maka dalam kasus ini harta akan menjadi harta bersama sehingga total daripada harta yang dikumpulkan itu yang akan dihitung kemudian dikeluarkan 2,5%-nya ya. Sebenarnya kalau kita dudukan atau kita pilah ini akan mendapatkan jumlah yang sama. Jadi total harta istri kalau misalnya dikeluarkan 2,5%, kemudian total harta suami dikeluarkan 2,5% atau digabung itu akan menghasilkan jumlah yang sama. Tetapi lazimnya suami istri itu dia sudah dalam istilah itu waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Jadi suami istri itu sudah menjadi satu ya di dalam konteks ikatan rumah tangga sehingga harta yang dihasilkan itu menjadi harta bersama. Nah, harta bersama berarti nanti dihitung secara keseluruhan. Jadi ketika dikumpulkan sama-sama uang tersebut maka dikeluarkan 2,5%-nya. Saya kira demikian jawaban.
4: Baik, sebelum kita lanjut kita break dulu. Pendengar sahabat budaya, Religi Pagi akan kembali setelah yang akan lewat.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi yang membahas tentang ekonomi, syariah, dan zakat. Kita lanjut, ada penelpon. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Amran di Kelurahan Pulbala.
1: Pak Amran, silakan.
2: Gini Pak Ustadz, biasanya almarhum dan almarhumah apabila ada pembicaraan-pembicaraan di sama orang lain, biasanya sambutan keluarga disampaikan pada acara tajiah atau doa arwah. Nah, biasanya cuma yang almarhum yang disampaikan apabila pembicaraan-pembicaraan yang belum terselesaikan, tolong hubungi keluarga. Nah, sekarang sebaliknya, apabila para pendengar atau para jamaah ini yang ada utang sama almarhum atau almarhumah ini, bagaimana untuk apakah mereka jujur untuk menyampaikan kepada keluarga atau bagaimana Pak Ustadz ini? Karena ini mohon pencerahannya supaya para pendengar bisa tahu bagaimana cara untuk melunasi utang-utang yang ada. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk telepon kalau ada. Kalau belum, kita akan baca WA juga. Ada beberapa WA yang masuk, nanti akan dibaca, kita akan pilih ya. Ustadz, silakan nih Pak Amran di Pulbala.
3: Iya, baik. Jadi memang disampaikan orang yang sudah meninggal itu karena memang sudah tidak ada harapan lagi atau sudah pupus harapan dia akan melunasi hutangnya. Sementara hutang itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga memang yang didahulukan itu adalah almarhum atau almarhumah untuk menelusuri praktek muamalahnya apakah dia berhutang atau tidak. Nah, sementara kewajiban hutang itu tidak selesai ketika si pemilik modalnya itu, si pemilik uangnya itu meninggal dunia. Jadi kewajiban itu masih tetap melekat. Ya, karena harta itu dia harus terselesaikan di dunia. Karena tidak ada konsep dalam muamalat Islam itu hutang itu diselesaikan di akhirat. Karena akhirat itu sudah bukan merupakan lagi kehidupan yang membutuhkan sesuatu, tapi kebutuhan kita dipenuhi kalau misalnya memang kita berada di surga. Nah, kewajiban untuk muamalat itu, untuk melunasi hutang itu berada di dunia. Jadi yang almarhum ketika meninggal dunia kemudian dia punya piutang, jadi dia punya orang harus bayar hutang kepadanya, itu dengan dia meninggal dunia itu tidak sama sekali hutangnya itu terlunasi atau terbebas begitu, diputihkan atau bagaimana istilahnya, kecuali memang ahli waris itu secara gamblang, secara lugas mengatakan bahwa kami memiliki orang tua atau kami memiliki kakak, kami memiliki adik yang meninggal dunia yang punya hutang kepada beliau, ya artinya beliau piutang beliau kepada orang lain itu sudah kami putihkan, nah itu baru berarti apa istilahnya itu menjadi amal sedekahnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada pernyataan itu, maka hutang itu harus tetap dibayar. Nah, sayangnya memang kita tidak punya skema itu, tidak punya skema untuk mengingatkan hal tersebut. Misalnya ada konsep wilayatul hisbah. Nah, kita kembali kepada konsep Islam di dalam muamalat yang tidak tunai atau dalam hutang piutang itu harus dituliskan. Makanya dalam Islam itu hampir menjadi wajib ketika kita akan berhutang bermuamalat secara hutang piutang, maka harus ada tulisannya. Faktubuhu wastashhidu syahidain. Jadi kita dianjurkan untuk menulis, di samping menulis ada dua orang saksi yang menyaksikannya. Nah, ini mungkin merupakan sebuah terobosan yang ma'ruf, misalnya jika di kelurahan atau di lingkungan kalau misalnya ada hutang piutang, maka tulis dan paling tidak Pak RT atau Pak RW itu menyaksikan hutang piutang tersebut. Sehingga ketika terjadi suatu saat yang tidak kita harapkan, salah satunya meninggal dunia misalnya, di antara dua akad ini ada memang tercatat hutangnya, kalau perlu di atas materai, kemudian ada saksi. Saksinya meskipun hanya orang-orang di sekitarnya, tetangganya, atau misalnya paling kuat, misalnya Pak RT atau Pak RW, ini sudah akan menjadi bentuk muamalat yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam, di samping kita tolong-menolong, tetapi juga menjalankan sunnah di dalam Islam dengan mencatatkan hutang piutang tersebut. Saya kira demikian jawaban.
1: Kita lanjut, Arif di Wongkaditi Barat. Tad, ada seorang lansia punya rumah dan tanah warisan bernilai miliaran, tapi tidak punya penghasilan tetap dan hidup pas-pasan dari uang pensiun kecil. Apakah ia wajib zakat karena asetnya besar, atau justru berhak menerima zakat karena kondisi ekonominya lemah? Tawadhal Ustaz.
3: Kalau kita lihat sepintas berarti dia menjadi mustahik zakat. Jadi harta yang harus dikeluarkan zakat itu adalah harta yang menghasilkan uang. Jadi bukan benda kemudian, atau tanah atau rumah, kemudian rumah itu tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan apa-apa bagi pemiliknya, itu tidak wajib zakat. Kita juga misalnya punya barang mewah, tapi barang tersebut tidak menghasilkan uang, maka barang itu tidak perlu kita untuk ini. Saya kaya raya, kemudian memiliki rumah yang mewah, tetapi rumah itu memang secara alami itu saya tempati, maka rumah itu tidak harus kita atau tidak dikeluarkan zakatnya. Punya misalnya jamnya jam mewah, tapi jamnya itu hanya kita pakai secara wajar, tidak menghasilkan uang, maka jam itu akan menjadi tidak menjadi kewajiban zakat. Ya, nah misalnya punya mobil, kemudian mobil itu kita rentalkan, nah itu baru mobil itu menghasilkan uang, maka perlu kita keluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau mobil itu dengan wajar kita gunakan setiap hari untuk kepentingan kita, maka berarti tidak menghasilkan uang. Nah, kita kembali kepada konteks yang tadi. Mungkin dia punya halaman yang sangat luas, rumah yang sangat besar, tetapi tidak menghasilkan uang. Ya, tidak nemu, artinya tidak berkembang harta tersebut, tidak menghasilkan uang. Maka berarti harta itu tidak menjadi wajib zakat. Nah, kalau misalnya orang yang tinggal dalamnya penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, masuk pada kategori miskin, maka berarti dia menjadi mustahik zakat. Saya kira demikian.
1: Terakhir, mungkin bisa dijawab singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Cenur, Makassar, ingin bertanya tentang ekonomi. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi rabbania, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Itu diborong ini Ustaz terakhir.
3: Ekonomi robbania itu memang ekonomi Islam ya. Ya, saya pernah menjelaskan bahwa para ahli keuangan Islam itu sebenarnya tidak sepakat bahwa ekonomi Islam itu juga menggunakan ekonomi, istilah ekonomi. Mereka cenderung untuk menggunakan iktisod itu tengahan tadi, itu ekonomi tengahan. Kenapa demikian? Karena ekonomi itu cenderung kapitalistik, cenderung untuk mengeksploitasi keuntungan. Sementara Islam, ekonominya itu adalah ekonomi robbani, tadi yang disebutkan pertama, adalah bernilai akhlak, bernilai ketuhanan. Artinya tujuan daripada ekonomi Islam itu bukan hanya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi menciptakan falah. Menciptakan falah itu adalah menciptakan ketenangan hidup di dunia dan juga kesejahteraan hidup di akhirat. Jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Karena kalau dia kapitalistik, ya kita lihat sekarang bagaimana ekonomi itu merusak, artinya menciptakan sebuah sistem kapitalis yang orang kaya semakin kaya, kemudian orang miskin menjadi semakin miskin. Ketersediaan alam kita dieksploitasi dengan sangat rakus, kemudian menjadikan alam kita menjadi rusak. Ya, kita lihat di Gorontalo ini, di Papua, atau kemudian di Bonembolango, bagaimana kerusakan alam terjadi. Dan itu bukan konsep ekonomi syariah, karena di dalam ekonomi syariah tidak bisa kita menghasilkan ekonomi, menghasilkan keuntungan, tetapi menciptakan mafsada. Ini harus tengah, harus tengahan, harus berada di dalam iktisad. Artinya kita mencari keuntungan, tetapi tidak bisa merusak alam, tidak bisa menciptakan kemudaratan kepada orang lain. Sementara dalam ekonomi itu justru kadang-kadang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain dengan menciptakan keuntungan secara kapitalistik. Jadi ekonomi syariah itu dia iktisad, dia berada tengahan, kemudian mendahulukan akhlakul karimah. Karena yang kita tuju itu bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Saya kira demikian jawaban singkatnya. Kita sudah berada di.
1: Baik, terima kasih para penanya baik melalui telepon dan juga WhatsApp serta YouTube. Ya, insya Allah jawabannya akan sangat membantu untuk Anda bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ustaz, silakan untuk menutup kita di obrolan religi pagi pada hari ini.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berujung waktu madrasah sampai kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu warinal batila batila warzuqna ijtinabahu, rabbana zidna ilman warzuqna fahman, subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Semangat Hari Pemuda Internasional di 2026. Hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi daripada teman-teman, itu kita coba akomodir.
2: Dari data yang diperoleh, di hari-hari sebelum adanya program pembebasan ini, hanya sekitar 200 wajib pajak.
0: Peringat topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri Mbrono.

0: Indonesia, Abdullah Salem Al-Khairi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab di kantor Gubernur Gorontalo kemarin menyampaikan pemerintah provinsi menyambut baik ketertarikan Uni Emirat Arab untuk menjajaki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Gorontalo memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui dukungan investasi dan kemitraan internasional diantaranya pemanfaatan air waduk Bulang Ulu untuk pembangkit listrik tenaga surya, hilirisasi kelapa, dan percepatan pembangunan Islamic Center.
1: Dan sekarang sudah memasuki tahapan kerjasama strategik. Nah ini yang akan diisi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Uni Emirat Arab. Ada beberapa item. Pertama adalah solar cell, jadi pemanfaatan air waduk daripada atau bendungan Bulang Ulu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi kelapa. Dan yang ketiga, beliau menunggu proposal daripada Gorontalo Islamic Center untuk dijembatani kepada para investor atau para donatur yang akan tertarik dengan pembangunan Gorontalo Islamic Center itu. Tentunya dampaknya belum sekarang, tapi dampaknya beberapa tahun ke depan dan jangka panjang. Karena ini menyangkut proyek yang strategis, proyek besar, memerlukan anggaran yang juga tentu besar. Paling tidak kita sudah punya komitmen untuk itu.
0: Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia, Abdullah Salem Al-Khairi menyampaikan ketertarikannya membuka kerjasama dengan Provinsi Gorontalo. Kunjungannya ke Gorontalo untuk melihat lebih dekat terhadap potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang nantinya untuk dikembangkan. Kami percaya Provinsi Gorontalo banyak wilayah yang bisa kita kerjasamakan dan kolaborasi. Dan kita diskusi berbagai macam hal dan wilayah untuk dikerjasama. Kita diskusi soal bandara, pelabuhan, perikanan, perkebunan, dan kami menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dan gubernur kepada pemerintah Uni Emirat Arab yang selanjutnya kita akan kerjasamakan dengan unit kerja kita di Uni Emirat Arab untuk program kolaborasi selanjutnya.
2: And from there we will do this what we call the close engagement and the collaboration process.
0: Kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab tersebut sebagai langkah awal terbentuknya kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan Uni Emirat Arab. Pada kesempatan itu, di hadapan Duta Besar Uni Emirat Arab, Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim memaparkan potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang menjadi ruang kerjasama diantaranya sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi. Bobi Riawan melaporkan.
3: Melalui kegiatan Temu Pemuda, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo memberi ruang kepada para pemuda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan gagasannya. Laporan Andi Sanga.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga menggelar Temu Pemuda dalam rangka memperingati Hari Pemuda Internasional tahun 2026 kemarin. Berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo, kegiatan tersebut diikuti sejumlah organisasi dan komunitas pemuda, perwakilan pelajar, gerakan pramuka, hingga badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada. Kepala Bidang Pemuda Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo Muhlis Suntua mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menyampaikan segala kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, termasuk memberi ruang kepada para pemuda untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan. Pemikiran dari para pemuda dinilai penting agar program-program pemerintah daerah ke depan bisa mendongkrak indeks pembangunan pemuda di Gorontalo.
5: Semangat Hari Pemuda Internasional di 2026. Hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi daripada teman-teman itu kita coba akomodir. Kemudian juga kita mencoba untuk bagaimana menyampaikan apa hal-hal yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait kepemudaan di Gorontalo. Pertemuan kita kali ini mencoba untuk meramu kembali ke depan itu 5 tahunnya akan datang di kepemimpinan Pak Gusnar dan juga Ibu Ida ini. Itu apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Targetnya seperti apa? Harus jelas. Jangan bikin kegiatan kemudian tidak jelas. Sehingga ini akan juga berkaitan dengan indeks peningkatan pemuda.
4: Kegiatan temu pemuda tersebut mendapat apresiasi dari para peserta. Salah seorang peserta, Iqbal KU, menilai kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para pemuda untuk bisa menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang terjadi di dalam daerah. Melalui kegiatan ini, ia mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan perempuan, khususnya para pemudi atau remaja putri.
6: Saya bersyukur kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dalam

0: berkaitan dari mendengar sumber dengan para penguat dari dinas pemuda dan olahraga itu mampu menghadirkan demo pemuda. Salah satu contoh saya sampaikan adalah pemuda bagian perempuan. Dan hari ini banyak pemuda, namun pemudinya dilupakan. Karena mungkin ada keterkaitan 30%-nya daripada perempuan, atau bagaimana? Maka hari ini banyak yang proses di organisasi ekstremal intra di dunia kepemudaan, namun ada rasa takut yang harus mereka rasakan karena banyak kasus-kasus di setiap bahkan Gorontalo, kasus-kasus seksual yang masih masih pelajar. Nah, hari ini saya coba ungkapkan ini kepada Komisi 1 dan Komisi 4, kita perjuangkan bersama, dan saya meminta kepada teman-teman semua, baik pemuda dan pemudi, untuk sama-sama memperjuangkan ini, sebab ini adalah cara menjaga perempuan di Provinsi Gorontalo.
1: Selain isu perlindungan perempuan, beberapa aspirasi yang disuarakan para pemuda melalui kegiatan tersebut juga meliputi penguatan pembangunan kepemudaan, percepatan penerbitan peraturan gubernur tentang pembangunan kepemudaan, rendahnya tingkat kegemaran membaca di kalangan masyarakat, hingga perbaikan pelaksanaan program beasiswa pemerintah daerah. Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana aksi daerah dan akan ditindaklanjuti oleh bidang pemuda melalui OPD-OPD terkait.
2: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat persatuan, mengedepankan musyawarah, menjaga amanah, serta bersama-sama menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran.
3: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo Sabara Kangau mengajak masyarakat memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sabara mengatakan tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Indonesia berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju sejalan dengan harapan Muhammadiyah terhadap masa depan bangsa. Menurutnya kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus diisi melalui berbagai kontribusi nyata. Muhammadiyah, kata Sabara, berkomitmen mengambil bagian melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan karakter masyarakat. Dia berharap tema kemerdekaan tahun ini tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa. Sabara juga mengajak masyarakat Gorontalo menjaga persatuan dan menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Menurutnya perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat di 6 kabupaten kota di Gorontalo.
4: Tentu buat saya selaku ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, pertama saya mengucapkan selamat HUT Proklamasi Republik Indonesia yang ke-81 yang tahun ini mengambil tema yang tentu sangat luar biasa, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu bagi kami sebagai tokoh Muhammadiyah sangat mengapresiasi apa yang digagas tema sentral ini. Karena bagi Muhammadiyah, Indonesia yang berdaulat itu adalah Indonesia yang mandiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang maju secara ekonomi sekaligus berkemajuan dalam ilmu, moral, dan spiritual. Sehingga itu kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi amanah yang harus terus diisi. Oleh sebab itu Muhammadiyah dapat mengambil peran, kami bisa melalui dakwah, melalui pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi, atau pembentukan karakter, serta penguatan masyarakat di tengah-tengah kisru yang tentu kita sangat harap mudah-mudahan niat baik pemerintah mengambil tema ini betul-betul bukan sekedar slogan tetapi bisa menjadi harapan buat kita semua berdaulat, adil, dan makmur.
3: Sementara itu, tokoh masyarakat Adnan Entengo mengajak masyarakat kembali mengingat perjuangan para pendiri bangsa dan pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa untuk kemerdekaan Indonesia. Adnan mengatakan semangat pengorbanan para pahlawan harus menjadi teladan dalam mengisi kemerdekaan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa seperti kemiskinan dan pengangguran.
5: Kembali kita mengingat betapa perjuangan besar para founding fathers kita, para pendiri negara dan lawan kita, mana semangat mereka yang telah menjiwai diri mereka itu luar biasa. Tanpa melihat sesuatu, mereka berkorban untuk bangsa negara. Dan itu semangat ini yang harus kita upayakan untuk kita teruskan. Dan terkait dengan 81 umur negara kita ini, ya mudah-mudahan Indonesia terus menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.
3: Ia juga berharap pemerintah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menunjukkan keteladanan dan menjaga amanah dalam menjalankan tugas sebagai pengelola negara. Adnan secara khusus berpesan kepada generasi muda agar terus berkarya dan melakukan hal-hal positif. Menurutnya, kemerdekaan yang telah diraih bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi tanggung jawab yang harus dilanjutkan oleh generasi penerus. Kristianeta melaporkan.
2: Pendengar, memaknai Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk membangun kemandirian masyarakat. Terkait hal ini, berikut kita ikuti wawancara Destriansyah Mahmud bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, berikut ini.
6: Di tengah dinamika perekonomian ini, Pak Ridwan, dan tantangan pembangunan nasional saat ini, bagaimana Bapak memaknai Hari Kemerdekaan? Serta apa peran strategis DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan semangat kemerdekaan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, Pak Ridwan?
7: Pertama, kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan? Apakah itu ketergantungan terhadap pusat, ya, ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah? Maka bagaimana cara kita memerdekakan rakyat itu secara ekonomi dia bisa mandiri? Ini yang kita harus pikirkan terus-menerus dan berkelanjutan. Dan itu hanya bisa dilakukan, ya, kalau kita menyadari kemerdekaan itu harus membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi. Yang kedua, saya kira yang kita harus perhatikan adalah merdeka dalam pengertian bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bisa memiliki akses pendidikan yang sama.
6: Yes.
7: Nah, saya menemukan beberapa temuan, bisa dibayangkan akibat kesulitan anggaran, ada PAUD yang diliburkan karena gurunya tidak digaji lagi. Dan bayangkan gajinya berapa? 300.000. Dan ini menyedihkan sekali. Kalau kita merasa sudah merdeka, tapi masih ada situasi pendidikan kita yang tidak bisa berlangsung hanya gara-gara anggaran. Ini tentu ada yang keliru di dalam kita memahami kemerdekaan itu. Jadi sekali lagi, kemerdekaan itu harus diletakkan bagaimana kita harus dapat mencerdaskan masyarakat.
6: Ya.
7: Caranya, ya, pendidikan harus berlangsung. Nah, yang terakhir saya kira, kalau kita memaknai kemerdekaan untuk Gorontalo, terus menerus memelihara nilai-nilai patriotisme yang pernah diwujudkan pada 23 Januari tahun 1942. Di situ kita mendapat bagaimana masyarakat terus menerus mempertahankan bahu-membahu antara pimpinan dan rakyatnya. Nah, ini yang kita harus terus lanjutkan terkait dengan bagaimana memaknai kemerdekaan di Gorontalo, yaitu terus membangun spirit patriotisme, membangun spirit gotong royong, dan membangun spirit untuk terus menerus bahu-membahu untuk memajukan masyarakat Gorontalo yang lebih bermartabat.
6: Ya, Pak Ridwan, dari tadi yang Pak Ridwan sebutkan bahwa esensi kemerdekaan itu adalah kemandirian, kesejahteraan, dan kecerdasan. Bagaimana DPRD mengawal kebijakan ini agar esensi-esensi kemerdekaan itu bisa terus ada di Gorontalo?
7: Nah, sebagaimana kita ketahui fungsi dari DPRD dalam hal ini, yaitu sebagai pengawas dan penyusun anggaran, nah kita harus mengorientasi anggaran kita itu betul-betul digunakan untuk membangun kemandirian bangsa, membangun kemandirian masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, misalnya, saya kasih contoh, misalnya, soal UMKM. Baik, pemerintah membantu modal UMKM itu bagus, tapi yang harus dilihat bagaimana kelanjutan bantuan itu. Apakah bisa UMKM itu tumbuh mandiri dan memiliki, menambah omsetnya, pasarnya makin baik, ada kontinuitas produksi. Nah, disitulah anggaran itu kita gunakan. Tidak hanya bersifat bantuan yang sifatnya sosial, tapi juga bagaimana memberdayakan. Itu salah satu item aja. Nah, kalau kita melihat misalnya juga dilakukan. Bagaimana anggaran misalnya di bidang peternakan. Bukan sebatas hanya apa namanya menambah jumlah sapi. Hmm. Tapi juga harus dipertimbangkan bagaimana sapi itu bisa dijual dalam proses-proses yang apa namanya yang sudah lebih punya nilai tambah. Misalnya kita tidak lagi jual sapi utuh. Tapi kita sudah menjual sapi yang sudah didinginkan itu. Istilahnya itu mereka. Sudah beku dagingnya. Sehingga kita bisa mendapat harga yang baik misalnya. Nah hal-hal ini bagi kami terkait dengan DPR. Bagaimana memfokuskan APBD itu kepada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat umumnya ada di provinsi. Itu penting sekali menurut kami.
6: Ya, terakhir Pak Ridwan. Di tengah tantangan bangsa ini yang semakin kompleks ini Pak Ridwan. Sebagai DPRD Provinsi Gorontalo, apa pesan Bapak kepada masyarakat Gorontalo, khususnya ini pada generasi muda Pak, untuk tetap menjaga optimisme dan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan ini Pak Ridwan?
7: Ya, di sini anak-anak muda harus mengisi waktunya sebaik-baiknya. Belajar, tingkatkan literasi, tingkatkan tulis-menulis. Jangan hanya omon-omon. Ya. Mereka harus melatih otak mereka melalui diskusi, seminar, membangun kelompok-kelompok pelatihan, keterampilan, dan aktif di dalam semua kegiatan. Khusus anak muda, cara mereka untuk mendapat kemerdekaan dengan baik, gunakan peluang yang ada untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas mereka melalui proses belajar-belajar, apakah di dunia apa namanya yang formal maupun informal. Terus-menerus tingkatkan kemampuan literasinya. Banyak baca, anak-anak muda. Bukan banyak omong, banyak baca. Karena mereka mengasah otak penting sekali. Kalau mereka punya otak yang brilian, mereka bisa menghadapi tantangan masa depan itu. Saya kira demikian untuk pesan saya kepada anak-anak muda. Terus tingkatkan pikirannya mereka. Nah kalau yang sudah tidak sekolah, asah dengan keterampilan. Gitu loh. Cari di mana ada pendidikan-pendidikan vokasional yang meningkatkan keahlian dan keterampilan. Nah ini tantangan dari pemerintah juga menyiapkan sarana-sarana meningkatkan keterampilan vokasional. Nah ini yang saya lihat masih kurang di Gorontalo adalah pendidikan-pendidikan vokasional itu. Yang betul-betul melatih keterampilan mereka. Misalnya sederhana saja untuk anak-anak muda. Bagaimana bisa mereka bisa terampil di dalam mengisi dunia kerja. Sekarang ini misalnya apa yang sederhana kalau saya sampaikan. Menjadi petani yang hebat. Menjadi peternak yang hebat. Itu semua bisa diajarkan kok.
6: Ya.
7: Saya kira demikian.
6: Siap. Makasih banyak Pak Ridwan atas waktunya.
7: Makasih kembali.
6: Ya Pak. Assalamualaikum.
7: Salam Pak. Perjuangan untuk seluruh masyarakat Gorontalo. Selamat menikmati kemerdekaan yang ke-81. Merdeka. Ya.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Pendengar, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEPNAS Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan. Pengurus yang baru dikukuhkan ini diharapkan memperkuat peran dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya laporan Rusdi Aneta.
3: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEPNAS Provinsi serta Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo diminta memperkuat peran organisasi dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas APEPNAS Pusat sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Profesor Reda Mantovani saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD dan DPC se-Provinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo kemarin. Reda Mantovani mengatakan peran APEPNAS sejalan dengan program prioritas Presiden melalui Astacita khususnya poin 4 dan ke-6 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, pengukuhan pengurus APEPNAS di tingkat provinsi dan kabupaten kota menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
9: Ada Astacita Presiden, khususnya nomor 4 dan 6, yang berkaitan dengan kualitas SDM dan kesehatan. Plus Astacita ke-6 membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Concern terhadap ini, maka dan relevansinya menuntut Forum Adiaksa hadir secara nyata sebagai mitra strategis pembangunan desa, mengawal jalannya kebijakan serta mencegah deviasi hukum di tingkat desa. Jadi makna tadi pelantikan tadi adalah untuk penguatan organisasi. Penguatan organisasi menjadi momentum kuat ini untuk memperkuat dalam pelaksanaan berbagai hal, terutama di desa-desa, serta tata kelola mandiri, di mana organisasi ini diharapkan juga bisa berjalan mandiri ya, tanpa memberi beban atau menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah. Tetapi diharapkan bisa malah mendukung program-program yang ada di daerah, di Pemda, Pemkab, Pemkot, ataupun Pemprov, serta dari pemerintah pusat.
3: Pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan organisasi secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah daerah. Namun kemandirian tersebut tetap harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sementara itu Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu menurutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 50.
9: Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 55, di sana diatur peran dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa. Secara harfiah disebutkan tugas itu meliputi tugas mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa, merencanakan, kemudian mengawas. Dari sudut ini saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada pelaksanaan pembangunan. Di sana ada kepala desa, di sana ada badan permusyawaratan desa. Saya berharap sebagai pemerintah, APEPNAS bisa menjembatani, mengkolaborasikan antara aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa dan kebijakan yang akan dibuat oleh kepala desa.
3: Gusnar menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan sehingga hubungan antar kepala desa dan BPD harus berjalan secara sinergi. Ia berharap pengurus APEPNAS provinsi dan kabupaten kota mampu menjembatani sekaligus mengkolaborasikan aspirasi BPD dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah desa.
2: UPTD P3D Kota Gorontalo menyebutkan antusias warga terhadap program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor tinggi. Berikut laporan Destrian Samahmud.
10: Program pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Gorontalo mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kepala UPTD P3D Kota Gorontalo Suryanto Gobel mengatakan, terjadi peningkatan signifikan jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat sejak program pemutihan diberlakukan. Sebelumnya jumlah wajib pajak yang melakukan registrasi ulang hanya sekitar 200 orang per hari, namun kini meningkat hingga mencapai sekitar 500 wajib pajak per hari. Suryanto menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Bahkan petugas Samsat harus menambah kursi untuk melayani masyarakat yang datang.
11: Dari data yang diperoleh, di hari-hari sebelum adanya program pembebasan ini, hanya sekitar 200 wajib pajak. Tapi dengan adanya kebijakan yang kami laksanakan ini, dan gubernur dan wakil gubernur, sehingga wajib pajak yang melakukan registrasi itu telah berjumlah 562 orang. Dan jadi kita lihat dari antusiasme masyarakat, khususnya di jam-jam 10 sampai jam 11 itu, bahkan kan kita harus menyediakan kursi tambahan ya, untuk melayani pajak ini.
10: Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pemutihan pajak ini sebelum berakhir, sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi beban tunggakan pajak masyarakat.
2: Pendengar, program prioritas Kementerian Agama RI meliputi kerukunan kemudian mencintai lingkungan sekitar dan Kemenak berdampak mendapatkan dukungan Kementerian Agama Kota Gorontalo. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan keagamaan terus dimaksimalkan Kemenak Kota Gorontalo.
12: Gerakan Membersihkan Masjid yang merupakan program Kementerian Agama RI dalam rangka memperingati Hari Besar Keagamaan dan HUT Kemerdekaan terus dimaksimalkan di tengah masyarakat. Gerakan yang ditindaklanjuti Kementerian Agama Kota Gorontalo ini difokuskan pada bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan kegiatan ini digelar pada perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan HUT Kemerdekaan. Selain membersihkan masjid, gerakan ini juga menyasar tempat ibadah non-muslim lainnya yang ada di Kota Gorontalo. Untuk mempermantap kegiatan sosial kemasyarakatan, Kemenag harus turun langsung di lapangan memberikan edukasi dan sosialisasi. Diharapkan dukungan dari semua komponen terhadap penyelenggaraan program Kemenag selama ini.
13: Mempunyai asta protes, paling tidak ini memenuhi dua atau tiga asta protes, yakni kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian ekologi, ini adalah kita mencintai lingkungan karena itu adalah bagian dari ibadah, dan yang ketiga adalah asta protes terkait dengan Kementerian Agama berdampak. Jadi kami warga Kementerian Agama ini tidak hanya diam di balik meja, tapi kita harus turun di lapangan memberikan contoh, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan asta protes tadi. Dan itu semua adalah dalam rangka mendukung asta cita Bapak Presiden.
12: Misnawati menambahkan kegiatan Kementerian Agama mengacu pada program prioritas seperti kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian mencintai lingkungan yang merupakan bagian dari ibadah dan Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, asta protas Kementerian Agama tersebut dilakukan untuk mendukung program Asta Cita Presiden RI. Hendrawan melaporkan.
2: Ratusan masyarakat dan pelajar ambil bagian pada pelaksanaan Karnaval Budaya dan Gerak Jalan. Selain hiburan rakyat, kegiatan tersebut sekaligus ruang untuk menanamkan nilai nasionalisme dan memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat.
3: Rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kota Gorontalo menggelar Karnaval Budaya dan Gerak Jalan. Kegiatan tersebut berlangsung meriah melibatkan masyarakat dan kalangan siswa. Kegiatan ini momentum untuk mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat nasionalisme kepada masyarakat khususnya generasi muda. Penjabat Sekda Kota Gorontalo Nuryanto saat membuka Karnaval Budaya dan Gerak Jalan kemarin menyampaikan, pelaksanaan Karnaval Budaya dan Gerak Jalan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, Karnaval Budaya memiliki nilai penting dalam memperkenalkan dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki Gorontalo.
14: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan seperti yang kita laksanakan hari ini. Lomba Karnaval Budaya bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi ruang bagi anak-anak kita untuk mengenal, mencintai, dan memperkenalkan kekayaan budaya yang kita miliki. Demikian pula dengan lomba gerak jalan. Kegiatan ini mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kedisiplinan, kekompakan, ketertiban, semangat kebersamaan, serta bagaimana bekerja sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama.
3: Nuryanto menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap pembangunan daerah. Ia mengapresiasi atas antusias masyarakat yang mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kota Gorontalo diharapkan berlangsung aman, tertib, dan memberikan hiburan positif bagi masyarakat. Pelaksanaan Karnaval Budaya dan Gerak Jalan merupakan pembuka semarak rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kota Gorontalo. Bobi Rion melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pelatih dan pendamping atlet menuju PON ke-22 tahun 2028 termasuk pemenuhan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional. Berikut laporan Raihan Datau.
15: Menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028, kesiapan sumber daya pendukung atlet menjadi salah satu perhatian KONI Provinsi Gorontalo. Salah satunya dengan memastikan pelatih dan pendamping atlet telah memenuhi persyaratan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional sesuai ketentuan cabang olahraga. Ketentuan ini mengacu pada aturan PON yang yang mewajibkan pelatih pendamping atlet memiliki sertifikasi minimal tingkat nasional. Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan aturan tersebut telah disampaikan kepada KONI di seluruh Indonesia dan selanjutnya akan diteruskan kepada setiap cabang olahraga.
7: Di atlet itu, di pendamping atlet harus berklasifikasi, pendampingnya harus berklasifikasi nasional. Realisasinya sudah disurati kita ke KONI semua seluruh Indonesia, maka ini akan kita teruskan ke cabur-cabur dan dalam waktu dekat ini segera untuk melakukan rapat dengan cabur-cabur dan supaya untuk lebih persiapkan lebih dini, kita harapkan cabur-cabur sudah mempersiapkan itu. Cabur ini sudah harus ada pelatihan tingkat nasional karena PON itu bertaraf nasional, jadi pelatihnya pendamping itu harus berklasifikasinya nasional gitu.
15: KONI Provinsi Gorontalo juga akan segera melakukan rapat bersama cabang olahraga untuk memastikan persiapan sertifikasi dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pelatih dan pendamping atlet yang akan berlaga di PON ke-22 nantinya telah memenuhi klasifikasi nasional sesuai standar yang ditetapkan.
2: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka!
3: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

95,1 FM Perempuan Gorontalo, sahabat budaya Lolondalo. Ada informasi untuk Anda di mana program pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak diberlakukan, program tersebut mendorong lonjakan signifikan jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat Kota Gorontalo. Kepala UPTD P3D Kota Gorontalo kepada RRI mengatakan, Suryanto Gobel, antusiasme masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan registrasi ulang kendaraan setiap harinya. Sebelumnya, jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat hanya berkisar 200 orang per hari. Namun setelah program pemutihan pajak diberlakukan, angka tersebut meningkat tajam hingga mencapai 562 wajib pajak per hari. Ia menjelaskan tingginya minat masyarakat juga berdampak pada aktivitas pelayanan di Samsat Kota Gorontalo. Bahkan petugas harus menambah fasilitas tempat duduk untuk mengakomodasi wajib pajak yang datang. Informasi selengkapnya tentang antusias warga tinggi program pemutihan pajak kendaraan di serbu wajib pajak, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sementara sahabat budaya, ada informasi menarik juga di mana prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sepak takraw asal Gorontalo di kancah internasional. Atlet Gorontalo yang tergabung dalam Timnas Indonesia ini sukses mempersembahkan medali perunggu pada nomor tim ajang Kings Cup sepak takraw di Thailand 2026. Pencapaian tersebut terbukti nyata, atlet sepak takraw Gorontalo mampu bersaing di level internasional dan memberikan kontribusi bagi prestasi olahraga Indonesia. Pelatih sepak takraw Timnas Indonesia Prangki Lakoro mengatakan keberhasilan meraih medali perunggu tidak terlepas dari kerja keras atlet selama menjalani persiapan hingga pertandingan. Menurut Prangki, persaingan dalam kejuaraan tersebut cukup berat, cukup ketat. Para atlet harus menghadapi lawan-lawan yang memiliki pengalaman dan kualitas permainan yang tinggi. Meski belum berhasil membawa pulang medali emas, Prangki menilai raihan perunggu merupakan hasil yang patut diapresiasi. Pengalaman bertanding di level internasional juga menjadi modal penting bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan mereka ke depan. Informasi tentang atlet sepak takraw Gorontalo raih medali perunggu Kings Cup 2026 Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah Sasak menjadi salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat sejak, maksud kami, rumah tradisional masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Bangunannya memiliki bentuk dan tata ruang yang menyesuaikan kehidupan masyarakat setempat. Material seperti kayu, bambu, dan alang-alang digunakan dalam berbagai bagian bangunan tradisional. Beberapa rumah tradisional Sasak memiliki bagian yang berfungsi sebagai ruang keluarga dan tempat beraktivitas. Bentuk bangunannya memperlihatkan pengetahuan masyarakat dalam menyesuaikan hunian dengan lingkungan sekitar. Rumah Sasak juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lombok. Sekian pasien berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Selamat budaya lo Londa lo, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia Abdullah Salim Al-Dahiri bersama rombongan melakukan kunjungan ke Provinsi Gorontalo. Kedatangannya secara perdana di Bumi Serambi, Madinah, disambut melalui prosesi adat Mopotilolo di ruang VIP Bandara Jalaluddin. Rombongan Duta Besar Uni Emirat Arab tiba di Gorontalo pada pukul 14.15 dengan menggunakan pesawat Lion Air, dan rombongan disambut langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama pejabat Forkopimda pada hari Selasa kemarin. Nah, upacara adat Mopotilolo digelar untuk menyambut tamu kehormatan atau pejabat tinggi negara yang baru pertama kali berkunjung ke Gorontalo. Prosesi ini dilaksanakan oleh para pemangku adat Uduluwolimo Lopohala'a atau Dewan Adat dari 5 wilayah adat Gorontalo. Penyambutan rombongan tamu diawali dengan tabuhan genderang adat dan tarian longgo yang dikenal tarian perang khas Gorontalo. Setibanya di ruang VIP, prosesi Mopotilolo dilanjutkan dengan penyerahan persembahan adat, penyuguhan kue khas Gorontalo hingga doa bersama untuk keselamatan rombongan. Mopotilolo ditutup dengan prosesi Mongadi, yaitu pernyataan resmi dari tokoh adat atau adat bahwa tamu yang disambut telah mendapat restu untuk berkunjung ke daerah ini. Informasi selengkapnya tentang Duta Besar Uni Emirat Arab tiba di Gorontalo dan disambut dengan adat Mopotilolo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, sementara Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus mengapresiasi masyarakat desa Sidodadi, Kecamatan Bolioguto yang terus mempertahankan tradisi saparan bersih desa atau tolak bala melalui pagelaran wayang kulit. Pada hari Selasa kemarin, pagelaran wayang kulit yang berlangsung semalam suntuk tersebut menghadirkan Ki Dalang Mustiko Bayu Wibowo dan pertunjukan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat tetapi juga memuat nilai tutur sastra serta pesan kehidupan yang disampaikan melalui cerita dan lakon yang dibawakan. Tony mengatakan memajukan sebuah desa tidak harus menghilangkan budaya yang sudah lama ada. Menurutnya, pembangunan dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan serta saling menguatkan. Ia juga menilai tradisi bersih desa menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan dan kebersamaan, sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Dan Tony berharap tradisi tersebut terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain mempertahankan identitas budaya desa, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan masyarakat dalam membangun desa Sidodadi. Desa Sidodadi di Bolioguto ini memang luar biasa ya. Banyak sekali kegiatan di sana, apalagi sudah menjelang-jelang 17 Agustus, tanggal 13, 14, 15, 16, 17, tinggal 4 hari lagi terakan merayakan HUT Proklamasi yang ke-81 tahun berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana untuk Anda? Apakah sudah pasang bendera semua di halaman Anda, halaman rumah Anda? Apalagi Anda yang ada di jalan-jalan atau rumah di pinggiran jalan, itu menjadi satu keindahan ketika rumah-rumah yang ada di pinggiran jalan itu memasang bendera merah putih. Jadi jangan cuma itu bendera Piala Dunia baru-baru yang rame, tapi torang ramaikan ini merah putih, apalagi sudah ke 81 tahun Indonesia merdeka pada 2026.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, kalau tadi pagi kita sempat diperlihatkan dengan cuaca agak mendung-mendung ya, matahari belum keluar memancarkan sinarnya. Tapi kali ini terlihat di luar matahari itu sudah memancarkan sinarnya. Berharap akan turun hujan walau hanya beberapa jam untuk wilayah Gorontalo, tapi masih belum ya. Tapi insya Allah ya, apa yang kita harapkan di hari ini akan ada secercah harapan, walaupun apa namanya ya, walaupun ada sedikit hujan setengah jam atau 15 menit bolehlah. Dan diharapkan agar ini tanaman-tanaman kasiang so mulai layu-layu semuanya, apalagi tanaman-tanaman seperti apa ya, ubi ya, ubi, milu, kemudian tanaman-tanaman yang lain. Sementara beberapa tempat juga untuk saat ini lahan padi masih belum ditanami karena mengingat pasokan airnya itu sangat kurang. Jadi menunggu hujan, kemudian akan kembali ditanami padi. Oke, sahabat budaya, untuk Anda yang akan bepergian jauh juga, alangkah baiknya Anda dengarkan informasi cuaca bersama dengan teman-teman yang ada di BMKG Provinsi Gorontalo. Kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Hani Setianing Rahayu.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

Kulkas menjadi peralatan penting untuk menjaga makanan dan minuman tetap dingin, segar, serta lebih tahan lama. Namun, ketika ruang penyimpanan terlalu padat, sistem pendinginan itu dapat bekerja kurang optimal meski pintunya tetap tertutup rapat. Kondisi tersebut berkaitan dengan sirkulasi udara dingin yang berperan penting dalam mendistribusikan suhu ke seluruh ruang penyimpanan. Nah, ketika banyak barang menghalangi jalur aliran udara, distribusi suhu menjadi kurang merata dan mempengaruhi kesegaran makanan. Seorang teknisi alat elektronik asal kota Serang, Fauji, menjelaskan ruang penyimpanan membutuhkan celah untuk menjaga sirkulasi udara dingin. Nah, udara dingin perlu bergerak dari evaporator lalu tersebar ke seluruh ruang agar suhunya tetap stabil. Evaporator itu merupakan komponen yang menyerap panas dari dalam kulkas sehingga menghasilkan udara dengan suhu lebih rendah. Karena itu, makanan sebaiknya tidak ditempatkan terlalu rapat di sekitar jalur keluarnya udara dingin agar proses distribusi itu tetap berlangsung. Jika aliran udara terhambat, area tertentu di dalam kulkas memiliki suhu yang berbeda dibandingkan bagian lainnya. Makanan yang berada jauh dari jalur sirkulasi kemudian berpotensi menerima suhu pendinginan lebih lambat dibandingkan bahan lainnya. Kondisi tersebut itu juga berkaitan dengan kerja kompresor yang bertugas menjaga suhu sesuai pengaturan pengguna. Ketika suhu sulit mencapai titik yang ditetapkan, kompresor itu dapat bekerja lebih keras dan lama sehingga beban kerja sistem itu pendinginan ikut meningkat. Nah, sahabat budaya, untuk mengatasinya, kelompokkan makanan berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaannya, kemudian susun tanpa menutup jalur sirkulasi udara. Penataan tersebut membuat ruang penyimpanan lebih terorganisasi, sekaligus membantu udara dingin mencapai area yang diperlukan. Nah, mengisi kulkas secara maksimal bukan berarti memanfaatkan kapasitasnya secara optimal. Menyisakan ruang untuk sirkulasi udara justru membantu menjaga distribusi suhu, mengurangi beban sistem pendinginan, dan meningkatkan efisiensi kerja kulkas. Itu adalah tips untuk Anda, bagaimana cara Anda menampung bahan-bahan dapur ya, atau bahan-bahan yang perlu didinginkan lebih lama lagi ya. Jadi, mengapa kulkas itu tidak boleh terlalu penuh? Jadi itu masalahnya. Supaya sirkulasi udaranya itu bisa tetap jalan ya. Jadi jangan terlalu penuh. Nanti informasi selengkapnya tentang informasi mengapa kulkas tidak boleh terlalu penuh, Anda bisa kunjungi dan baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, gong perdamaian dikenal sebagai simbol yang mengangkat pesan persatuan dan perdamaian. Di Maluku, gong memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial serta tradisi masyarakat setempat. Instrumen gong dalam kebudayaan Maluku digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan kesenian. Bentuknya berupa gong berukuran besar dengan permukaan yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Penggunaan gong dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan kegiatan bersama dan pertunjukan tradisional. Nilai yang melekat pada gong turut mencerminkan pentingnya hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.